0: ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan IDN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara, Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Niti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapus Pen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuatu yang pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pembuangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana juga keberhasilan membuangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kemudian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten 1 dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kanda pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kanda pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kanda pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah, berkahnya, berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
2: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
4: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
2: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
5: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya.
6: Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga enggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah itu mengaruhnya banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngeliat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu

0: Kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Di dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwe Chun Yu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu kaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma

0: moral dan multi religi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk edisi hari ini pendengar, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di Halo Bima. Halo Bima, kami hadirkan informasi wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dumpu, Kabupaten Sumbawa, yang tentu kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya melalui aplikasi Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan untuk Anda semuanya yang belum menggunakan RRI Digital kami, silakan download di Play Store Anda. Baik, kita akan hadirkan untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya. Informasi mengenai warga Wora tutup jalan, minta aparat tangkap pelaku pembunuhan. Warga desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat menutup jalan lintas Bima-Wera. Aksi penutupan jalan itu dengan tujuan meminta kepada aparat segera mengungkap misteri kematian korban Rizal alias Chico di lapangan desa Nunggi. Pendengar, disampaikan oleh Aliasmin menegaskan bahwa tuntutan warga tak lain aparat kepolisian wajib menangkap terduga pelaku kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, kasus kekerasan atau penganiayaan berat berujung korban meninggal dunia kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kali ini peristiwa tersebut terjadi di Desa Nunggi, sementara korban merupakan warga asal Kecamatan Wora, Kabupaten Bima. Dikabarkan bahwa peristiwa mengenaskan itu terjadi pada Senin 8 Juni 2026 pukul 2.23 menit waktu Indonesia Tengah. Segera diketahui pendengar, sampai saat ini motif kejadian dan pelaku masih dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib, sementara pihak Polres Bima Kota melalui Humas menyampaikan bahwa kasus tersebut tengah ditangani oleh Reskrim. Berikut demikian untuk informasinya, semoga kita harapkan bersama dapat ditindaklanjut dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan lanjutkan untuk informasi di Halo Bima dengan kami hadirkan informasi dari Kabupaten Dompu. Peringatan Tito Karnavian jadi cermin Dompu, belanja pegawai capai 61% APBD 2026. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat umum bersama DPR RI pada Senin 8 Juni 2026 terkait puluhan daerah yang mengalami tekanan fiskal akibat tingginya belanja pegawai dinilai bukan sekedar laporan kondisi daerah lain. Bagi praktisi hukum dan pemerintahan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Abdul Muiz menyampaikan pernyataan tersebut merupakan peringatan serius bagi seluruh pemerintah daerah untuk mulai meninjau kembali kesehatan anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing. Dalam penyampaiannya, Tito mengungkapkan terdapat sejumlah daerah yang terstruktur belanja pegawainya jauh melampaui amanat undang-undang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total APBD. Bahkan terdapat daerah yang angkanya mencapai 60% lebih. Jika peringatan itu dijadikan lensa untuk membaca APBD Kabupaten Dompu tahun 2026, Abdul Muiz menilai terdapat sejumlah fakta yang layak menjadi bahan refleksi bersama. Berdasarkan dokumen APBD Kabupaten Dompu tahun 2026 yang telah ditetapkan, struktur anggaran daerah tersebut menunjukkan ruang fiskal yang semakin sempit. Belanja pegawai pada kisaran 61%, sementara belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan aset publik berada pada porsi yang relatif kecil dibanding total APBD. Menurut Muiz, kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan nasional mendorong pengangkatan ASN dan P3K dalam jumlah besar memperkuat pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan beban belanja pegawai daerah. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah tidak selalu tumbuh sebanding dengan kewajiban yang harus ditanggung. Karena itu menurutnya, Fokus untuk saat ini utamanya lagi yang mencari pihak yang wajib disalahkan, melainkan mencari jalan keluar agar APBD tetap mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif. Ia menilai angka pertama yang perlu dilakukan pemerintah daerah yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Abdul Muiz juga menekankan pentingnya fokus pembangunan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda ekonomi tinggi sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, investasi pada irigasi, jalan usaha tani, sarana produksi, serta hilirisasi hasil pertanian dinilai akan memberikan dampak lebih besar dibanding program yang bersifat administratif. Di sisi lain, pendengar, pemerintah Kabupaten Dompu juga didorong mulai menyusun strategi peningkatan pendapatan asli daerah secara bertahap dan realistis dengan PAD yang masih terbatas dibanding total APBD. Ketergantungan terhadap transfer pusat tersebut akan terus menjadi kerentanan fiskal bagi daerah. Menurutnya, keterbukaan kepada publik juga menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan fiskal daerah. Ukuran keberhasilan APBD tidak terletak pada besarnya angka anggaran dalam dokumen resmi, tetapi pada kemampuan anggaran tersebut menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Berikut demikian untuk informasinya untuk wilayah Dompu dan sekitarnya. Kita hadirkan untuk informasi lain untuk menemani aktivitas Anda di Halo Bima, dan tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Bima.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di Halo Bima. Kita hadirkan informasi terakhir dari wilayah Kabupaten Dompu. Belum ada moratorium pembangunan SPPG di Sumbawa. Informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya moratorium atau pemberhentian sementara izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru pasca pergantian Kepala Badan Gizi Nasional belum dapat dipastikan kebenarannya. Hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari BGN terkait kebijakan tersebut. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Dr. Haji Budi Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai adanya moratorium pembangunan SPPG baru. Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan dengan Koordinator Wilayah MBG, belum ada arahan maupun kebijakan resmi yang menyebutkan pemberhentian sementara proses pembangunan maupun pengajuan SPPG. Menurutnya, mekanisme koordinasi program MBG berada di bawah kendali BGN melalui Kepala Regional, Koordinator Wilayah, hingga Koordinator Kecamatan. Sementara Satgas MBG di daerah memiliki fungsi utama melakukan pemantauan dan memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pendengar, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan BGN juga dilakukan melalui Korwil MBG, karena itu setiap kebijakan strategis termasuk terkait pembangunan SPPG baru akan disampaikan secara resmi melalui jalur koordinasi tersebut. Hingga saat ini pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumbawa masih berjalan normal tanpa adanya perubahan kebijakan di lapangan. Sebanyak 27 unit SPPG tercatat telah beroperasi dan melalui penerimaan manfaat di wilayah Kabupaten Sumbawa. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Kita hadirkan untuk beberapa lagu pendengar dari miliknya Andini dengan judul lagu Done With You.

0: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Halo di Bima. Dengan kami hadirkan informasi wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 8.58 menit, sekitar 2 menit ke depan waktu kebersamaan Sukmi di program Halo Bima. Dan nanti jangan kemana-mana di program Kabangi, Sukmi masih temani Anda hingga pukul 10 pagi hari ini. Ya, untuk Anda semuanya bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: itu benar. Kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal, akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip kompeni.
2: Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur.

0: perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku

0: panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat, bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Namanya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, pulang ma.
2: Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Kami hadirkan untuk update informasi menemani aktivitas Anda di Halo Bima Kabangi ya pagi hari ini. Kita sudah hadirkan beberapa lagu dan kami akan update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Kita sudah tersambung dengan rekan podcaster Onda Tibima, ada rekan Surya di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Surya.
3: Halo, selamat pagi Kak Sukmi, selamat pagi juga pendengar Kabangi, selamat pagi semua, apa kabar?
2: Oke, baik. Rekan Surya, untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan untuk update informasi cuaca untuk mendukung para pendengar kita untuk aktivitas hariannya. Silakan rekan Surya.
3: Oke, baik, saya langsung saja mulai kalau begitu. Untuk perakiraan cuaca di pagi menjelang siang hari ini, tanggal 10 Juni 2026, yaitu cerah hingga berawan, belum ada potensi untuk terjadi hujan ringan dan juga anomali cuaca lainnya. Dan juga siang menjelang sore hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk malam menjelang dini hari diperkirakan berawan. Untuk potensi hujan ringan terjadi di sekitaran wilayah Tambora, Langgudu, dan juga di sekitaran Sanggar maupun di sekitaran wilayah Donggo. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya. Untuk kecepatan rata-ratanya 10 hingga 20 km per jam. Untuk kecepatan angin maksimumnya dapat mencapai hingga 30 km per jam. Kami lanjutkan dengan suhu udara, diprediksi berkisar di antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah yang berada di dataran tinggi memiliki suhu yang sangat drastis turun hingga 18 derajat Celcius. Untuk itu kami himbau rekan kami pendengar Kabangi yang mungkin sedang beraktivitas di malam hari atau yang nanti berencana untuk melakukan aktivitas di malam hari menjelang dini hari, agar selalu mempersiapkan diri dengan penurunan suhu yang cukup drastis ini di wilayah Bima dan juga Dompu. Untuk kelembapan udaranya 50 hingga 100%. Informasi selanjutnya dari info matahari terbenam di sore hari nanti di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah atau di jam 6 sore kurang 6 menit. Dan untuk esok hari matahari akan terbit kembali di pukul 6.15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian informasi terakhir dari ketinggian gelombang di sini di wilayah Samudra Hindia Selatan atau yang berbatasan langsung dengan wilayah Australia memiliki ketinggian gelombang yang dapat mencapai hingga 4 meter. Untuk itu kami himbau rekan kami yang beraktivitas di wilayah selatan perairan Bima dan juga Dompu, yaitu rekan kami para nelayan dan juga pengguna transportasi laut, kami himbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang yang dapat mencapai hingga 4 meter ini, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Kemudian karena kita sudah memasuki periode musim kemarau, kami harap rekan kami sekalian pendengar Kabangi dapat memanfaatkan air dengan bijak sebagai antisipasi kita bersama terhadap kecenderungan untuk terjadi cuaca ekstrim kedepannya, apalagi untuk wilayah Bima dan juga Dompu sangat rentan terhadap bencana kekeringan. Kami juga menghimbau untuk rekan kami membuka lahan secara bijak dengan cara tidak membakar hutan ataupun semak, mungkin dengan cara yang lebih bijak lainnya yang rekan-rekan para petani lebih paham. Dan juga mungkin kami infokan untuk selalu memperhatikan informasi kami, baik itu di Instagram maupun di Facebook, dan juga bisa mengunduh secara gratis aplikasi resmi kami di Play Store maupun di App Store dengan nama Info BMKG. Baik, untuk itu saja informasi bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Kami kembalikan ke Kaspok Medi Studio.
2: Baik, terima kasih rekan Surya untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan Surya dan teman-teman di BMKG Bima.
3: Oke, baik, terima kasih kembali ke Sukmi. Kami pamit dan undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian informasi kami. Semoga bisa bermanfaat untuk aktivitas di pagi hari ini. Baik, kami pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian untuk kami update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Untuk update informasi cuaca dan update informasi cuaca ekstrim, Anda bisa mendownload aplikasi Info BMKG di Play Store Anda. Dan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, pendengar, kami juga update di laman berjuta informasi kami rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, dan tetap dengerin terus di program Kabangi. Di program Kabangi ini Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM, kirim juga pesan WhatsApp Anda juga di 0822 3494 5100 untuk kita saling mengabarkan.

Itu luar biasa ya. Jadi alhamdulillah, dan kita juga sehat, nggak sakit kepala, nggak sakit perut gitu ya. Jadi nggak sakit mata. Jadi nikmat yang luar biasa itu adalah sehat. Baik, kita ke sajian informasi Pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduhnya di Play Store untuk pengguna Android, dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di-download sekarang juga. Kalau kata sebenarnya sekarang juga berarti sekarang ya, nggak pakai nanti, apalagi lupa, apalagi ada pura-pura lupanya. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Baik, kita akan hadirkan untuk informasinya, dan informasi pagi hari ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan pagi hari ini bersama saya Sukmi. Dan tentunya udah sarapan pagi belum ya? Pagi-pagi gini udah jam 9.26. Aduh, bukan lagi sarapan pagi Sukmi, udah yang kedua kalinya, maksudnya okay, udah ngemil ya. Baik, jangan lupa kalau udah ngemil untuk penuhi air, asupan air putih Anda ya. Jadi aktivitasnya juga lancar, fokusnya juga mantap ya pagi hari ini. Baik, untuk fokusnya biar lebih semangat lagi, kita hadirkan untuk informasi Pendengar dari Sumbawa. Informasi mengenai 165 ASN baru perkuat birokrasi KSB. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat resmi menambah kekuatan aparatur sipil negara atau ASN dengan mengukuhkan sebanyak 165 pegawai. Pengukuhan ini dilaksanakan di lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada Selasa 9 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 159 calon pegawai negeri sipil resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sementara 6 orang lainnya merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Pemerintah Dalam Negeri, STPDN, IPDN yang mulai mengemban tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pendengar, pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi pendengar, kehadiran ASN baru diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah yang semakin dinamis dan kompleks. Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa Barat Haji Amar Nurmansyah STMSI menegaskan bahwa proses panjang yang telah dilalui para ASN baru bukan sekedar tahapan administratif untuk memperoleh status kepegawaian, melainkan bagian dari pembentukan karakter dan mental sebagai pelayan masyarakat. Masa sebagai CPNS merupakan periode penting untuk menilai komitmen, integritas, serta kesiapan seseorang dalam menjalankan tugas secara sebagai aparatur negara. Bahwa status ASN membawa tanggung jawab besar karena aparatur sipil negara merupakan ujung tombak ya, ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan sekaligus garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi setiap ASN dituntut untuk menjaga integritas, disiplin, profesionalisme, dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Jadi nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bahwa tantangan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Selain itu, ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Aparatur yang adaptif dan inovatif akan lebih mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah. Selain itu, ASN juga diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Amar juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirancang pemerintah, tetapi juga sangat tergantung

bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan tersebut. Dan tentunya juga para ASN baru diharapkan mampu berjalan secara kolaboratif, menjunjung tinggi semangat pengabdian serta memiliki orientasi yang kuat terhadap hasil kerja. Dengan demikian, pendengar, pelayanan publik yang diberikan dapat berlangsung secara lebih efektif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat, Agusman menjelaskan bahwa seluruh ASN dikukuhkan telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Para pegawai secara resmi memperoleh hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara. Mereka juga diharapkan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah. 165 ASN baru ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam memperkuat birokrasi. Hal ini juga untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik serta mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasinya, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Nyahin, Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak sih, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Nanti ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami.

kebersamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-hari

0: tsunami untuk keselamatan Anda. Tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai dan tepi sungai, serta cari informasi apa yang terjadi. Tanggap peringatan. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui TV nasional, radio daerah, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera evakuasi. Tanggap evakuasi. Setelah gempa bumi atau menerima peringatan tsunami, segera evakuasi ke lokasi yang aman, ikuti jalur dan rambu evakuasi. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai, naiklah ke tempat yang tinggi. Pelajari tsunami dan tanda-tanda terjadinya. Cari informasi ke pemerintah setempat tentang rencana evakuasi tsunami di wilayah Anda. Rencanakan bersama keluarga Anda untuk tanggap menghadapi tsunami.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: aja. Loh, loh, kok maskernya dilepas?
1: Hah, apaan ini? Pemerintah bikin ribet aja.
0: Kenapa sih?
1: Ini, gak pakai masker kena denda lah, kena hukuman lah. Bikin hidup ribet aja ini.
0: Ya udah, ikutin aja. Kan COVID juga.
1: COVID, COVID. Aku masih muda juga. Tuh, yang tua-tua suruh taat.
0: Mau kemana? Pakai helm. Maskermu nih, maskermu.
2: Enggak.
0: Halo?
3: Rit, kesini bentar dong. Sekalian pinjam duitmu, lagi bokeh nih.
0: Ngapain aku kesana? Banyak kerjaan nih.
3: Aku ini lagi kena tilang, gak pakai masker. Aku harus bersihin selokan, Rin.
0: Yaudah, bersihin aja sama. Biar sehat lingkungannya, bikin rugi.

kampungan sekali selera musiknya.

0: masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat merdeka.

dari bahan plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern karena mudah untuk dibawa saat bepergian. Namun tahukah Anda bahwa bahan dasar plastik terbuat dari bahan kimia bisphenol A yang paparannya berdampak tidak baik bagi kesehatan? Bahan kimia ini dapat menyebabkan risiko penyakit jantung, kelainan pada organ hati, diabetes, dan sederet penyakit lainnya termasuk gangguan perilaku pada anak. Ada beberapa cara sederhana yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dari paparan bisphenol A yang terdapat pada wadah plastik. Pertama, stop menggunakan wadah plastik yang sudah tergores dan rusak. Kedua, mencuci wadah plastik yang baru dibeli sebelum digunakan. Selanjutnya, pilihlah wadah plastik yang berlabel bebas BPA atau BPA free. Jika ingin menyimpan makanan dan minuman panas, sebaiknya dinginkan terlebih dahulu sebelum disimpan dalam wadah plastik. Jangan lupa buang kantong atau kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Bijaklah menggunakan plastik

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saudaraku, saya Indonesia.

0: saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarah. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
0: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
2: Perbedaan budaya.
0: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibisakan.

Ibu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, aku berangkat kerja dulu.

Dengan Perut Satu dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kita sudah mendengarkan untuk beberapa lagu dari miliknya Milan Jamila dengan judul lagu Bukannya Aku Takut Ya. Satu kasih lagu dari Milan Jamila. Lagu dari miliknya Wali dengan judul lagu Puaskah, sudah menemani aktivitas Anda juga di pagi jelang siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 10.16 menit, tadinya juga pada pukul 10.00 kita sudah mendengarkan untuk lagu Indonesia Raya wilayah Bima dan sekitarnya, sudah kami mendengarkan untuk lagu Indonesia Raya. Semoga memperkuat rasa persatuan dan cinta tanah air di antara kita. Kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Informasi mengenai gempa magnitudo 3,4 guncang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pendengar, gempa bumi magnitudo 3,4 mengguncang Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada Selasa 9 Juni 2026. Guncangan terjadi pukul 15.17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 7.97 lintang selatan dan 117.74 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pendengar, pusat gempa permukaan 67 km timur laut, kedalaman tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaharuan hasil analisis. Demikian untuk informasinya untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi mengenai hari laut sedunia, init Lombok tanam terumbu karang di Teluk Kas. Pendengar, dalam rangka peringatan hari laut sedunia pada Senin 8 Juni 2026, Init Lombok berkolaborasi dengan Indonesia Biru Foundation untuk mendukung upaya restorasi terumbu karang di Teluk Ekas, Lombok Timur. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian ekosistem laut di sekaligus memperkuat komitmen keberlanjutan sektor pariwisata di Lombok. Program rehabilitasi terumbu karang saat ini berlangsung di 3 titik yang dipilih berdasarkan kondisi ekologis, kualitas perairan, dan potensi keberlanjutan jangka panjang. Jadi pemilihan lokasi dilakukan secara cermat guna memastikan tingkat keberhasilan restorasi yang optimal. Bersama Indonesia Biru Foundation, proses restorasi diawali dengan perakitan struktur logam khusus yang berfungsi sebagai media penempelan fragmen karang. Struktur tersebut kemudian ditempatkan di area rehabilitasi yang telah ditentukan. Sebanyak 20 fragmen karang ditanam di area seluas sekitar 20 meter persegi. Selanjutnya pertumbuhan dan adaptasi karang akan dipantau secara berkala melalui pendekatan ilmiah untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target. Resort Manager Init Lombok, Mateo Angga, mengatakan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan program konservasi yang berkelanjutan. Selain fokus pada restorasi, program ini juga melibatkan masyarakat setempat. Indonesia Biru Foundation mengadakan kegiatan edukasi bersama warga kampung Berore, Desa Ekas Buana, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Wakil Direktur Indonesia Biru Foundation Soraya Al-Rashid mengatakan masyarakat yang terus berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan sekecil apapun langkah yang dilakukan. Sebagai bagian dari pengalaman menginap dan ditawarkan, Init Lombok juga membuka kesempatan bagi para tamu untuk mengenal lebih dekat proses restorasi terumbu karang yang sedang berlangsung. Dalam kondisi tertentu, tamu bahkan dapat terlibat langsung dalam kegiatan konservasi tersebut. Melalui inisiatif ini, Init Lombok berharap dapat membangun kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya menjaga laut, sekaligus menjaga wisatawan menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan pesisir yang berkelanjutan. Program restorasi ini diperkirakan mulai menunjukkan perkembangan awal dalam kurun waktu 1 tahun ke depan dan menjadi langkah awal dari upaya jangka panjang untuk memulihkan ekosistem laut di Teluk Ekas. Berikutnya begini untuk informasi.

Nantinya kita akan lanjutkan untuk informasi-informasi lain yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Kita nikmati dulu untuk beberapa lagu pendengar yang akan menemani aktivitas Anda. Kita punya koleksi lagu dari miliknya Terry dengan judul lagunya di kesempatan pagi hari ini. Dari miliknya Terry untuk lagu di kesempatan pagi jelang siang hari ini dengan judul lagu Harusnya Kau Pilih Aku. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu lainnya, ada dari miliknya Gita Utama dengan judul lagu Lelaki Sempurna.

0: seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larder, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini

0: juga gak salah pake minum dong. Ini sebabnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Selamat siang untuk kalian semuanya yang lagi menikmati santap siang atau lagi mikir mau makan siang pakai apa bersama siapa atau lagi lihat-lihat kantong atau dompet nih ya, sisa uangnya cukup buat makan siang pakai apa nih ya. Ya, semangat terus untuk Anda semuanya, apapun keadaannya disyukuri aja. Dan untuk Anda yang lagi siang hari ini lagi cuape pakai banget karena melakukan perjalanan, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Yang lagi menikmati suasana perjalanan antar kota ya, dan untuk Anda yang di rumah aja dengan setumpuk atau beberapa tumpuk pekerjaannya, semangat terus untuk Anda semua. Ya, yang lagi sibuk menyiapkan untuk menu makan siang hari ini, semangat terus untuk Anda semuanya. Yakin dan percaya deh, enak pakai banget. Baik, kita akan lanjutkan untuk informasi siang hari ini yang tentu kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan untuk Anda juga, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kalau di HP Android, Anda bisa download dulu aplikasi RRI Digitalnya di Play Store, dan untuk pengguna Apple di App Store silakan di-download sekarang juga. Untuk kita lebih dekat, lebih mudah untuk mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja, dengan suasana apapun. Suasana seperti apapun siang hari ini, tetap RRI yang menjadi pilihan Anda untuk kesehariannya ya. Jadi untuk Anda semuanya yang siang-siang gini lagi capek, yuk minum dulu ya, minum dulu sejenak untuk kembalikan fokus Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda di hari ini. Ya, baik, untuk informasi pendengar terkait frekuensi penerbangan Singapura Lombok, kami hadirkan informasinya. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyambut penambahan frekuensi penerbangan internasional rute Singapura Lombok yang meningkat signifikan dari 4 kali menjadi 10 kali dalam sepekan mulai Juni 2026. Penambahan jadwal itu dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Penerbangan tambahan tersebut akan dilayani maskapai berbiaya rendah atau SCOT, anak usaha Singapore Airlines. Menurut Iqbal, peningkatan konektivitas udara internasional itu merupakan hasil diplomasi dan upaya panjang pemerintah daerah untuk memperkuat akses wisatawan mancanegara menuju Nusa Tenggara Barat. Ia mengatakan jumlah penerbangan internasional menuju Lombok kini meningkat dari sebelumnya 14 penerbangan menjadi 20 penerbangan per pekan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih terus mengupayakan pembukaan jalur penerbangan baru di kawasan Australia, yakni rute Lombok, Darwin, dan Lombok Perth. Percepatan pembukaan rute internasional untuk mendukung sejumlah agenda olahraga internasional yang digelar di NTB tahun ini, diantaranya ajang Pocari Sweat Run pada Juli mendatang dan MotoGP Mandalika pada Oktober 2026. Keberhasilan NTB menambah frekuensi penerbangan asing terjadi ketika sejumlah daerah lain di Indonesia justru mengalami pengurangan rute internasional. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat telah membuka 5 destinasi penerbangan baru jika rute Darwin Perth memperoleh izin operasional. Nusa Tenggara Barat akan memiliki 7 destinasi internasional baru. Selain pembukaan jalur baru, pemerintah daerah juga menambah 12 jadwal penerbangan pada rute internasional yang telah beroperasi sebelumnya.
Iqbal optimis peningkatan konektivitas udara akan memperkuat posisi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tujuan wisata utama Indonesia, terutama untuk pasar wisatawan mancanegara. Berikut demikian untuk informasinya, semoga Indonesia semakin dikenal dengan hal-hal baik, keindahan, dan wilayah yang sangat indah di Nusa Tenggara Barat dan pada umumnya untuk Indonesia dengan pulau-pulau cantiknya. Baik, kita hadirkan untuk beberapa lagu sebagai penutup kebersamaan kami di musik dan informasi di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

bersama, tapi tetap aja aku merasa sedih.

Aan Saputra, Jamila Arie. Ya bune Jamila, wan bakal serai re. Yo amaraya keke, hidup loko kakak sukmi, deh bakon nih Jamila. Ya warna malo ke patu ro, kirim ke patu atau cerita lucu reh aka WA ta 0822 3494 5100, luar telepon kakak suki amaraya keke. Menerikus lagu Bojo macar-car diringa marai akeke kone hidup lokere surat caru ringa rawa-rawa Bojo pak pala kerukunan ririma nih bako baringa ke isiar yang penting warat diringa macar-caru marai akeke ya mai taringa sama wali rawa-rawa makalai wali ini alan dia majudul rawa neke lalu nek da ule ini.

0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
2: Ini Bapak.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

Program kedihi ade tirincai nere lawa kakasuk bimanti kalapai keke amare ya keke ma temani terdoa kaso di program kedihi ade mane kirim ke patu mbojore maira tak kirim aka WA 0822-3494-5100 atau langsung saja telepon kakak Sukmi di nomor yang sama ya 0822-3494-5100. Rawa dari Anggun, waduh ramba inai nuntut cedi nuntut cele gue dere kecampu fuu wati kakae kecampu nuntu nengang lalu perasaan ini iya ra oh siringare kempinga kempinga atau kempingan pa Fiku nih ya aina wa awali nunture awali berdoa keserangge iyo po danggo kini tinggalan gori. Iya rawa daripada darurare, mai taringa sama menawali rawa rawa bojo maju dulu tilo akan cihi.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu

masyarakat Jawa Kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, kunyit

Selamat marai Wali Rutin Hokaso di program Kedihi AD Teren China Re. Bui pelawak kakak sukmi yang marai ke pendengar Rutin Hokaso mah bui pu warapu rawati pu raga putar mengkakak sukmi kirim jap rawareh dikirim jap WA anda nih 0822-3494-5100 Rutin Hokaso mana gabung di program Kedihi AD di amarai keke. Selamat mengklaim wali pendengar Witer Hokaso sambil ngasarai sambil karawi yang meraya keke si besumbawa dari

Fernando, tú

0: cederanya. Adik tahu nggak kalau cedera mental ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kalau rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP adik kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Ya, selamat teman hari untuk nukas dimanapun warga kita. Une, warga ngasrai ro, bungan kakak zikmie, bungan dangga ngasrai ke, atau bunga kebuangan hari ya, mereka keke semangat terus rui terho kaso. Alay, bauru jam 11.55 kamana eh, keru 5 menit wali, ya, kakak zikmie mau putar rawat terakhir ke, mereka keke dan Aina. Sesedarura nih, program kadi hati ke, warasa naina jam 11 amarai sampai jam 12 amarai ta. Kakak zikmie ma, dadah wau ta. Terima kasih terhadap warga ringa RRI di teman ini terhadap kasus di Uncau pun kerawi di Amarai AKK kasus lima terdata betul-betul ngampu warasi makuran Cewina ngahi kakak sumi selama siaran Amarai AKK kakak sumi mapamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saat ini kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
1: Rabu 10 Juni 2020 bersama saya

0: Layar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat bagus.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda, atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di gua dalam hal.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington, Dulles, dan Hartsfield, Jackson, Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.
3: Saudara peringat dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI, kita akan mendengarkan dulu untuk kemenang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 12.06.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara Brigade, walaupun berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Selanjutnya kami akan segera kembali bergabung bersama Pro 3 RI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
1: Nandes dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ritiloli. Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di

mengecewakan. Kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi. Tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke

0: Inox Fortunate itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad merah putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Tapi sangat menikmati sepak bola hari ini. Dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SKGBK Perut

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, MC, dan Kenibara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, bola bola ke depan dari Kapel Boyle!
2: MSPFC dan Kapibara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapelan Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSPFC Yun Tasari mengaku senang dan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Kapibara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Kapibara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Kapibara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Kapibara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di tempat besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Kapibara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita ke net. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Ali Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Ali menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Saudara, terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andi juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah. Cuma tinggal dipastikan lagi. Mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Pelantikan belum, tapi kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim begitu SK sudah.

0: beberapa bulan lagi kan ada masalah. Jadi kita sekarang ini selesai, kawan-kawan sudah bisa jalan.
1: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

yang disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Formula Pro 3 RRI. Kali ini kita membahas salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim kedudukan di Red ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Rick Advocaat.

0: serta Ecuador tanggal 27 di Kansas City Stadium. Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Brasil menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Kepada pendapat-pendapat tentang Brasil, silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
3: Berita nasional,
2: bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Tempat hiburan ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai, serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan

0: sih dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik.
1: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir,
2: informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang menjadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Zahira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026.

0: wabarakatuh.
1: Selamat siang kembali untuk semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Siang hari ini bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Siapapun yang temani Anda makan siang hari ini, yang penting tunaikan kewajiban Anda untuk memberikan asupan nutrisi untuk tubuh Anda tentunya, karena tubuh Anda punya hak untuk itu. Baik, peringkat kita akan hadirkan untuk beberapa lagu. Tadi sudah dibuka dengan satu koleksi lagu Pop Bima dengan judul lagu Haju Jati. Kita masih lanjutkan untuk siang hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas siang Anda hingga pukul 13. Ya, untuk lagu yang pertama di season pertama ini, kita punya koleksi lagu dari miliknya Shanti Takkan Habis.

Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga,

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi temani Anda di program Maksis yang hari ini dengan kami hadirkan dua lagu tadi sudah kita dengarkan, dari miliknya Shanti Tak Habis, dari miliknya Noah Yang Terdalam. Semoga semuanya sehat dan sudah menikmati santap siang Anda. Yang lagi beristirahat, bobo cantik dulu katanya. Oke, selamat siang untuk Anda. Baik, kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Jadi untuk kita simak pendengar, tips atasi biang keringat pada anak kita saat cuaca panas. Jadi pendengar, biang keringat adalah ruam kulit yang muncul ya akibat tersumbatnya saluran keringat, sehingga keringat terperangkap di bawah kulit. Jadi kondisi ini sering terjadi pada bayi dan anak-anak, terutama cuaca panas dan lembab atau ketika tubuh berkeringat berlebihan. Jadi gejala biang keringat dapat berupa bintik-bintik kecil berwarna merah atau bening, rasa gatal dan perih, kulit rasa seperti ditusuk-tusuk, dan munculnya itu terutama di leher, dada, punggung, ketiak, selangkangan atau lipatan kulit. Jadi pendengar, biang keringat ini umumnya tidak berbahaya dan dapat membaik ya dengan menjaga kulit tetap sejuk, bersih dan kering, serta menghindari pakaian yang terlalu tebal atau ketat. Jadi menurut informasi dari Kementerian Kesehatan RI melalui portal kesehatan dan artikel edukasinya, cara mengatasi biang keringat pada anak saat cuaca panas ya, yang pertama yaitu pindahkan anak ke tempat yang sejuk dan tidak panas ya. Jadi ruangan yang lebih dingin membantu mengurangi produksi keringat dan mencegah penyumbatan saluran keringat yang semakin parah. Yang kedua, kenakan pakaian yang longgar dan mudah menyerap keringat seperti bahan katun, hindari pakaian tebal atau ketat. Yang ketiga, jaga kulit tetap kering dan bersih. Yang keempat, hindari penggunaan krim atau minyak yang terlalu tebal karena dapat menyumbat pori-pori dan memperburuk biang keringat. Yang kelima, bisa kompres menggunakan air dingin pada area yang terkena biang keringat untuk membantu mengurangi rasa gatal dan kemerahan. Jadi biarkan kulit mendapatkan sirkulasi udara yang baik ya, terutama pada area lipatan seperti leher, ketiak, selangkangan yang sering menjadi lokasi biang keringat. Jadi pendengar, jika biang keringat tidak kunjung membaik atau tampak terlihat seperti infeksi atau bernanah disertai demam, atau anak terlihat sangat tidak nyaman, sebaiknya diperiksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Berikan demikian untuk informasinya, semoga bermanfaat. Yang kayaknya sesuai nih Kak Sukmi, lagi gatal-gatal nih kayaknya biang keringat sih kalau dari ciri-cirinya tadi. Untuk Anda yang masih penasaran informasinya, Anda bisa mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Bisa dengan kata kunci biang keringat atau cuaca panas ya, Anda bisa menemukan informasinya. Kita ke sajian lagu berikut pendengar, yang sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi di program Maksi siang hari ini. Nantinya pada pukul 13 siang pendengar, kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti Berita Nusa Tenggara Barat.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu.
0: Gimana?
1: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
1: Enak aja.
0: Iya. Tapi kan yang undang siapa coba?
1: Khusus. Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
0: Ya tapi.
1: Ya ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
0: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong.
1: Udah.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13 siang, saat kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat.

0: dan Umroh Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh hak jemaah haji yang wafat di Tanah Suci akan dipenuhi, termasuk klaim asuransi bagi ahli waris. Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan angka kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada tahun 2027. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh hak jemaah haji yang wafat di Tanah Suci akan dipenuhi, termasuk klaim asuransi bagi ahli waris. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan ahli waris akan menerima santunan asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan jemaah sesuai embarkasi masing-masing. Untuk musim haji tahun ini, nilai santunan tersebut sebesar Rp54.193.807. Selain santunan asuransi, pihak kementerian juga akan mengembalikan seluruh barang milik jemaah yang wafat kepada keluarga. Barang-barang tersebut meliputi koper, air zam-zam, serta barang bawaan lainnya yang akan diserahkan sesuai jadwal kepulangan kelompok terbang dan kloter masing-masing. Lalu Muhammad Amin menjelaskan pihaknya turut membantu proses administrasi yang diperlukan keluarga, termasuk penyerahan sertifikat kematian. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan klaim asuransi bagi ahli waris. Menurutnya, pemenuhan hak jemaah dan keluarga merupakan bagian dari komitmen pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan tidak hanya diberikan kepada jemaah yang menjalankan ibadah haji, tetapi juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 di Bencingah Agung Masmirah Selasa malam. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi momentum untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang religius, damai, dan maju. Pada kesempatan itu, Gubernur juga mendeklarasikan kebangkitan kembali tradisi Tilawatil Quran di NTB, serta mencanangkan visi menjadikan NTB sebagai serambi Al-Quran Indonesia. Kegiatan yang mengusung tema Masmirah Mendunia Menebar Rahmatan Lil Alamin berlangsung meriah dengan defile kafilah dari seluruh kabupaten dan kota se-NTB serta penampilan tarian kolosal. Sementara itu, Bupati Lalu Pate Bahri menyampaikan komitmen daerah dalam mendukung para penghafal Al-Quran melalui program umroh, insentif guru ngaji, dan beasiswa pendidikan kedokteran bagi hafiz dan hafizah dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah berharap MTQ ke-31 NTB menjadi momentum untuk semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran sekaligus memperkuat langkah menuju NTB sebagai pusat pengembangan nilai-nilai Al-Quran di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades di Desa Jorok, Kecamatan Utang, Kabupaten Sumbawa masih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mengingat kepala Desa Jorok nonaktif Makruf tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, Ulu Mudin, mengatakan sambil menunggu proses hukum tersebut selesai, pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menunjuk sekretaris desa setempat sebagai pelaksana tugas kepala desa. Hal ini dilakukan guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan normal. Sebelumnya, Makruf terjerat kasus dugaan korupsi pengelolaan sewa tanah aset desa yang digunakan untuk pembangunan menara telekomunikasi milik dua operator telekomunikasi pada periode 2021 hingga 2023. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp540 juta. Pekan lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, denda Rp50 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp259,9 juta. Menurut Ulu Mudin, pelaksanaan pilkades baru dapat dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memastikan status hukum yang bersangkutan sebelum menentukan tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan angka kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada tahun 2027. Target ambisius tersebut dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Dompu. Untuk mencapai target itu, Pemkab Dompu menyiapkan sejumlah skenario, salah satunya melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrim. Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Aris Ansyari, mengatakan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, namun juga harus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penerima manfaat. Menurutnya, Dinas Sosial memiliki basis data paling lengkap terkait kondisi masyarakat miskin di Kabupaten Dompu.
1: Pengumpulan data tak olah menjadi sebuah database, sehingga pergerakan itu dari cara kita membaca data database tersebut, sehingga nanti kita menangani stunting, menangani kemiskinan itu menjadi lebih efisien dan terukur bahwa yang sedang kita tangani ini sisa berapa, bahwa yang sudah tertangani sisa berapa, dan energi-energi yang harus kita keluarkan, kita bisa mengukur dan menghitungnya.
0: Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat memastikan apakah calon penerima bantuan masih masuk kategori miskin ekstrim atau justru sudah mengalami peningkatan kesejahteraan. Aris mencontohkan, apabila Dinas Peternakan ingin menyalurkan bantuan ternak kambing, maka daftar calon penerima harus lebih dulu diverifikasi oleh Dinas Sosial. Langkah itu dinilai penting agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi penerima. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat berhasil mendapatkan bantuan pembangunan dua jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Bantuan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur, Mulyadi, mengatakan salah satu proyek yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah pembangunan kembali jembatan di Lembang Nangka Utara. Jembatan tersebut rusak akibat bencana alam Januari 2026 dan merupakan akses penghubung penting antara Kecamatan Mas Bage dan Kecamatan Pringgesele. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk pembangunan jembatan Bailey atau jembatan rangka baja di Dusun Aik Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suele, yang sebelumnya rusak akibat bencana hidrometeorologi.
2: Koordinasi dengan Pak Bupati, Pak Gubernur, kita sudah mendapat bantuan buat pembangunan jembatan. Untuk pembangunan jembatan Bailey, kita 1 miliar. Kemudian sekarang dibantu jembatan Lendang Nangke 800-an juta, ya kurang lebih 2 miliaran lah untuk pembangunan darurat atau pembangunan jembatan permanennya. Ya langsung mereka, ya tinggal kita sedang desain-desain saja kan sama koordinasi.
0: Dikatakan Mulyadi, bantuan kedua jembatan di Desa Lendang Nangka Utara dan Desa Perigi sangat membantu masyarakat karena kedua jembatan tersebut merupakan jalur vital yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Dengan dukungan, bantuan tersebut dapat menghemat APBD sehingga anggaran daerah dapat dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah masih mendalami dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Pujut setelah mengamankan 8 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu termasuk 3 perempuan. Kasih Humas Polres Lombok Tengah Ibtu Brata Kusnadi menjelaskan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika yang sering terjadi di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman sebelum akhirnya melakukan penggerbekan di 4 lokasi berbeda dan berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Selain para petugas terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,89 gram, alat hisap sabu, plastik klip kosong, telepon genggam, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika.
3: Di saat ini masih sedang pengumpulan 3 orang. Nah, jadi 8 orang yang terduga pelaku yang kita amankan, ya inisialnya LA, kemudian LJ 38 tahun, KR 25 tahun, DKM 24 tahun, kemudian SU 50 tahun, kemudian AR 32 tahun, kemudian IN 27 tahun dan ZS 23 tahun. Inilah ya terduga pelaku yang masih kita amankan.
0: Brata menambahkan pihaknya kini melakukan pengembangan untuk mengetahui peran masing-masing terduga pelaku serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Di satu sisi pihaknya akan terus melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh hak jemaah haji yang wafat di Tanah Suci akan dipenuhi termasuk klaim asuransi bagi ahli waris. Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan angka kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada tahun 2027. Saya Sari Wisudawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.

jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI

Saudara pendengar, berapun Anda berada, kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026, dan Sukmi masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda. Miliknya Krisa, Cinta Telah Berlalu, dan sebelumnya ada kolase lagu dari Bening dengan judul lagu Cinta Yang Terabaikan, dirilis tahun 2014. Selamat siang, selamat menikmati santap siang Anda dan waktu Anda beristirahat siang hari ini, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Baik, kita akan hadirkan untuk informasi juga menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Sebelumnya di program Mas yang sesi yang pertama kita sudah hadirkan informasi mengenai tips untuk atasi biang keringat pada anak saat cuaca panas. Masih dengan cuaca panas, informasi yang kedua tentang tips untuk menjaga kesehatan ya saat cuaca panas juga. Jadi untuk beberapa minggu ini cuaca wilayah Bima dan sekitarnya sudah masuk ke periode musim kemarau, dan tentunya juga suhu juga sudah mulai dingin, dan kita juga harus waspada tentang bagaimana kita menjaga kesehatan keseharian kita. Untuk cuaca panas adalah kondisi ketika suhu udara terasa lebih tinggi dari biasanya sehingga lingkungan terasa hangat dan terik ya. Jadi cuaca panas dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti intensitas sinar matahari yang tinggi, minimnya tutupan awan, musim kemarau, atau gelombang panas. Ya, jadi dari dampak panas diantaranya itu tubuh lebih mudah berkeringat. Jadi resiko dehidrasi meningkat, kelelahan juga dapat terjadi jika terlalu lama terpapar dengan sinar matahari. Jadi panas dan kebutuhan cairan tubuh menjadi lebih tinggi, pendengar. Jadi saat cuaca panas disarankan untuk minum air yang cukup, mengenakan pakaian yang ringan, dan menghindari ya aktivitas berat di bawah sinar matahari langsung dalam waktu yang lama. Jadi saat cuaca panas anak-anak lebih rentan ya mengalami dehidrasi dengan gangguan akibat panas karena tubuh mereka belum mengatur suhu seefektif orang dewasa. Jadi beberapa tips ya untuk menjaga kesehatan anak saat cuaca panas menurut artikel Ayo Sehat, yaitu yang pertama pastikan anak cukup minum. Terus hindari panas berlebih, kenakan pakaian yang sesuai juga. Jadi berikan makanan yang segar dan bergizi, jaga lingkungan tetap sejuk ya. Jadi gunakan perlindungan dari sinar matahari. Jadi untuk anak yang cukup usia, gunakan tabir surya sesuai petunjuk atau petunjuk produknya. Jadi kenakan pakaian yang melindungi kulit dari paparan sinar matahari langsung. Jadi kenali tanda-tanda kelelahan akibat panas. Jadi segera berpindah ke tempat yang lebih sejuk dan berikan cairan jika muncul gejala seperti wajah sangat merah dan pucat, pusing, sakit kepala, mual, cemas, atau mengantuk tidak bisa ngantuk itu tidak biasa. Dan ada juga gejala kram otot. Dan jika anak mengalami demam tinggi, kebingungan, kesulitan bernapas, atau tidak responsif setelah terpapar panas, sebaiknya dicari pertolongan medis aja. Berikan demikian untuk informasinya, semoga bermanfaat dan sebagai pengingat untuk kita semuanya dalam menghadapi cuaca panas musim kemarau. Dan tentunya juga tuntas sudah bersama Sukmi dengan menghadirkan informasi, dan kita nikmati untuk beberapa lagu pop Indonesia untuk menemani aktivitas siang Anda. Dan nantinya pada pukul 14 akan ditemani oleh rekan penyiar lainnya akan menemani aktivitas siang Anda hingga malam hari nanti. Sukmi yang bertugas akan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa dan salam RRI.

ke Singapura menengok anak saya yang kedua, jawab ibu itu. Wah, hebat sekali putra ibu. Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi

cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan

tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja

0: Gak bisa lagi dong. Wah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka.
0: Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
1: Duduk-duduk

stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan pendengar Radio Republik Indonesia, bimbingan kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, tak kedai saya Wani Rukwani menemani Anda di program Pro Dandi Goyang Kakak Asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dandut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dandut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda yang mendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga yang mau request lagu dangdut kesukaannya bisa langsung hubungi kami ya pendengar di line JSM di nomor 822-3495-100 buruan ya pendengar. Dan ini yang hadirkan untuk Anda lagu yang satu ini yang sering juga kita dengar ya. Jangan sampai Anda salah alamat untuk mengirimkan sebuah pesan ataupun cinta ke orang tersebut. Waduh parah banget kalau misalnya dapat alamat palsu seperti lagu dari Ayu Tini.

nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis simetrik. Ia menciptakan rangkaian

Gak ada yang percuma ya pendengar, apalagi kalau Anda mendengarkan radio Pro 1 RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital. Apalagi di siang hari ya pendengar, di program kesayangan kita ada program Pro Dandi Goyang Keke. Jadi untuk itu pendengar jangan berpikir percuma, karena Anda di siang hari di program Pro Dandi akan bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Serta Anda bisa menghubungi kami ya pendengar di line GSM di nomor 0822 3495100. Buat Anda yang mau kirim-kirim salam ataupun yang mau request lagu dangdut kesukaannya, tentunya kami akan hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: lumayan. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: ya.
1: Iya Ci, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya Ci, nanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu kan?
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya Zal, aku ambil ini ya.
1: Ya itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Ya, kalau misalnya Anda berjanji, berarti Anda harus menepati janji itu ya, jangan mengingkari, enggak baik. Prodendi, goyang keke, asik ya. Mari bergoyang bersama kami pendengar di Rai JSM di nomor 082-2394-5100 di program Prodendi, goyang keke. Nah, pendengar, Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi Rari Digital. Aplikasi ini juga Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store. Dan juga dengan mendownload aplikasi ini, pendengar, ini akan jauh lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Ini enggak bohong ya, pendengar. Langsung dicoba saja dan gas dengarkan kami, serta menghubungi kami yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya jauh, yang jauh di sana.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bumi Kenal Informasi dan juga Inspirasi, tepat di pukul 15:27 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bumi dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Pertama di Republik Indonesia dengarkan informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyur untuk wilayah di Medan sekitarnya. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyur untuk Anda yang berada di wilayah di Medan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang malamnya adalah sedikit aksi yang menentikan kebenaran itu. Kita sering menghalang.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya.

belanja Rp5.000, untuk membuang sampah Rp1.000, untuk nilai yang bagus Rp3.000, untuk membersihkan dan menyapu halaman Rp3.000.

0: yang semulanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu.

serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: aku pada bisa sih.
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air.

langsung saja pendengar yang selalu setia mendengarkan Prasata Radio Bima dengan menggunakan aplikasi Radio Digital, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami mendengarkan program di Goyang Keke Asik. Lawan mengakhiri kebersamaan kita berdengar dari program program di, tapi tenang saja di pukul 16.00 waktu Indonesia tengah kita akan bergabung bersama Prasata Radio Mataram untuk menyimak acara selanjutnya ada Mozaik Indonesia. Saya akan berkomunikasi pamit undur diri dari yang dengar Anda. Program Prasata Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: banget deh. Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih dan selamat.

0: gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
0: Fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
1: Udah, thank you ya.
0: Sekarang buat status dulu ah.
1: Upload.
0: Like dong status aku biar viral.
1: Wih.
0: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan hashtag pejuang muda.
1: Wow.
0: Statusnya aja tuh, jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia. Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.
2: Sinyal ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wali Kota Bima Haji Ar-Rahman berharap masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk berbagai tanaman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kota Bima saat ini memiliki inflasi yang cukup tinggi. Pemanfaatan pekarangan tersebut, kata Wakil Kota Bima, seperti cabai, tomat, dan tanaman sayuran lainnya, juga bisa memelihara unggas seperti ayam, itik, dan lainnya. Jika ini dapat dilakukan bersama-sama, maka yakin akan mampu mengendalikan inflasi yang tinggi. Di samping itu, kata Wali Kota Bima, pemanfaatan pekarangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan pekarangan ini telah menjadi salah satu program pemerintah. Sosialisasi juga sudah dilakukan melalui program Urban Farming. Ketua Koalisi Perempuan Indonesia KPI NTB Cabang Bima, Mardiah, siap mendukung program pemanfaatan pekarangan. KPI Cabang Bima menaungi 12 kelompok kepentingan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti ibu rumah tangga, petani, nelayan, serta kelompok masyarakat marginal lainnya.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas

0: dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 dan sekarang kita ada di program Randa Astacita ya, dengan topik inflasi dan investasi. Nah, pendengar, inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam satu periode tertentu. Akibatnya daya beli uang menurun karena jumlah uang yang sama hanya dapat membeli barang atau jasa yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Sebagai contohnya nih pendengar, jika saat ini Rp100.000 dapat digunakan untuk membeli 10 kg beras, maka ketika terjadi inflasi dan harga beras naik, Rp100.000 mungkin hanya cukup untuk membeli 8 atau 9 kg beras. Nah, inflasi ini umumnya diukur menggunakan indikator seperti indeks harga konsumen yang mencerminkan perubahan rata-rata harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Sunnahkah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026.

Oke, pendengar Persatu Kona Informasi dan Inspirasi, kita masih di inflasi dan juga investasi ya. Oke, pendengar, kita bahas penyebab inflasi dengan beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi, antara lain yang pertama adalah permintaan yang meningkat. Terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lebih tinggi daripada kemampuan produksi. Yang kedua ada kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, disebabkan oleh naiknya biaya bahan baku, upah tenaga kerja atau biaya distribusi sehingga produsen menaikkan harga jual. Nah, yang ketiga ada peningkatan jumlah uang beredar. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat terlalu cepat, harga-harga tercenderung naik. Dan yang keempat ada faktor eksternal, yaitu misalnya kenaikan harga minyak dunia, gangguan rantai pasok atau pelemahan nilai tukar mata uang.

0: infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Nah, pendengar, inflasi ini tentu saja memiliki dampak positif dan juga negatif ya. Dan kita harus melihat posisinya mana dulu nih. Yang pertama, dampak positifnya tentu saja mendorong aktivitas produksi dan investasi dalam tingkat yang terkendali. Yang kedua, meningkatkan keuntungan perusahaan karena harga jual produk yang naik. Nah, itu tadi dari dampak positif. Nah, kalau dari sisi negatifnya, yang pertama itu adalah menurunkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mengurangi nilai tabungan yang dapat disimpan dalam bentuk uang tunai. Dan yang terakhir adalah menimbulkan ketidakpastian ekonomi jika inflasi terlalu tinggi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan inflasi, antara inflasi dengan investasi, pendengar. Inflasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan investasi karena mempengaruhi nilai real dari aset dan kekayaan seseorang. Yang pertama, inflasi mengurangi nilai mata uang. Jika seseorang hanya menyimpan uang dalam bentuk tabungan dengan bunga yang rendah, maka nilai real uang tersebut dapat tergerus oleh inflasi. Contoh, saldo tabungan awalnya adalah 100 juta, bunga tabungannya 2% per tahun, sementara inflasinya 5% per tahun. Meskipun nominal uang menjadi 102 juta, daya belinya justru menurun karena kenaikan harga lebih daripada bunga yang diperoleh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik ditafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Selanjutnya pendengar, investasi membantu melindungi kekayaan dari inflasi. Investasi memungkinkan dana berkembang dengan tingkat pengembalian yang berpotensi lebih tinggi daripada inflasi. Dan beberapa instrumen investasi yang sering digunakan untuk menghadapi inflasi antara lain deposito, obligasi, reksadana, saham, properti, dan juga emas. Karena apabila return atau pengembalian investasi lebih tinggi daripada tingkat inflasi, maka nilai real kekayaan investor akan meningkat. Nah, yang terakhir adalah inflasi dan pasar saham, pendengar. Dalam jangka panjang, banyak perusahaan mampu meningkatkan harga produknya mengikuti inflasi. Oleh karena itu, saham sering dianggap sebagai instrumen yang dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi dalam jangka panjang, meskipun nilainya dapat terfluktuasi dalam jangka pendek. Dan kesimpulannya pendengar, keinflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan menurunnya daya beli uang. Jika uang hanya disimpan tanpa diinvestasikan, nilainya akan terus tergerus oleh inflasi. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu cara untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan nilai kekayaan. Tujuan utama investasi bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan aset dapat melampaui laju inflasi sehingga daya beli dan kesejahteraan finansial tetap terjaga di masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetes

mudah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran

menyapa-satukan informasi dan inspirasi. Kita sedang mencoba terhubung dengan Pro 1 RRI Singaraja untuk mengikuti Korwil, berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh Enceng Gondok, ditutupi oleh Gulma, seluas 8 hektar.
2: Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan, meyakinkan keluarga pada Enceng.
3: Selamat sore pendengar, pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI. Sementara itu, upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Salsa Bil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI dan lintas instansi, serta ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan.
4: Bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam di Danau Buyan ini lewat kegiatan pembersihan gulma dan normalisasi Danau Buyan.
5: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng mulai dilaksanakan. Kegiatan bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam tersebut dipimpin langsung Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Penida, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, pemerintah desa, dan masyarakat. Danau Buyan menjadi salah satu fokus penanganan karena sebagian permukaan tertutup Enceng Gondok dan Gulma yang mengganggu fungsi danau sebagai sumber air penyangga ekosistem serta destinasi wisata alam. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pemulihan kawasan danau agar kembali berfungsi secara optimal. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan sampah dan kebersihan lingkungan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, BWS, dan BKSDA. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bali. Pada kesempatan yang sama, Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra SH mengatakan, sebelum pelaksanaan normalisasi, TNI bersama instansi terkait telah melakukan pengecekan sejumlah danau di Bali. Hasilnya menunjukkan sekitar 8 hektar permukaan Danau Buyan tertutup Enceng Gondok dan Gulma, sehingga perlu segera ditangani untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekosistem dan kualitas air danau.
1: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh Enceng Gondok, ditutupi oleh Gulma seluas 8 hektar dari 200 hektar yang ada di Danau Buyan. Sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan pembersihan dan normalisasi di Danau Buyan.
5: Sebanyak 250 personel TNI diterjunkan pada tahap awal pelaksanaan. Jumlah tersebut nantinya akan disesuaikan menjadi sekitar 100 personil hingga seluruh pekerjaan normalisasi selesai. Dukungan peralatan dan koordinasi antar instansi juga terus dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memberikan dukungan dalam proses normalisasi berlangsung demi menjaga kelestarian Danau Buyan sebagai salah satu aset lingkungan penting di Bali Utara.
4: Kami sangat apresiasi dan mendukung kegiatan ini dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran dari TNI bersama juga dari BKSDA, BWS, dan seluruh elemen yang khususnya masyarakat desa Pancasari bisa bekerja sama membersihkan gulma atau kondisi yang mencemari Danau Buyan ini.
5: Melalui kolaborasi berbagai pihak, normalisasi Danau Buyan diharapkan dapat selesai sesuai target sehingga fungsi danau sebagai sumber daya air, kawasan konservasi, dan destinasi wisata dapat kembali berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah, sekaligus membuka jalan bagi kakao, kengkeh, dan kurma menembus pasar ekspor internasional. Reza Kurnia melaporkan.
6: Upaya meningkatkan daya saing produk pertanian daerah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pengurusan sertifikat identifikasi geografis atau IG untuk kopi khas Lombok Utara sebagai pintu masuk menuju pasar ekspor internasional. Kabupaten Lombok Utara dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai komoditas unggulan yang tumbuh di wilayah pegunungan hingga dataran rendah. Sejumlah komoditas yang selama ini menjadi andalan daerah antara lain kopi, kakao, cengkeh, dan kurma. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi, mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya sertifikat identifikasi geografis untuk kopi lokal. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting agar produk kopi dapat dipasarkan ke luar negeri secara legal sekaligus memperoleh pengakuan atas karakteristik dan kualitas yang dimiliki. Menurutnya, pengurusan identifikasi geografis merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai ekonomi produk pertanian lokal.
7: Kita punya cengkeh, ya. Kita punya kopi, kita punya kakao, ya. Yang itu memang kualitas ekspor. Ya, cuman memang sekarang ini salah satu syarat untuk ekspor itu adalah harus memiliki sertifikat IG. Kopi ini sudah kita proses untuk identifikasi geografis istilahnya IG itu.
6: Lebih lanjut, Tresna Hadi menyebutkan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada komoditas kopi. Setelah proses sertifikasi kopi rampung, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga berencana mengusulkan identifikasi geografis untuk komoditas unggulan lainnya seperti kakao, cengkeh, dan kurma. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap produk lokal, memperkuat identitas daerah, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani. Tresna Hadi optimis, peluang ekspor komoditas unggulan Lombok Utara terbuka lebar dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa mendatang.
3: Pendengar, kearifan lokal dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah pusat mendorong praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang lahir dari masyarakat untuk menjadi inspirasi bagi daerah lain.
8: Bagi saya, untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
9: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Tukat Bindu, Denpasar. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sungai berbasis kearifan lokal dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dalam kunjungannya, Jumhur menegaskan, pemerintah tidak selalu memiliki semua jawaban atas persoalan lingkungan. Ia menilai banyak pengetahuan dan kearifan lokal yang justru lahir dari masyarakat dan perlu dipelajari pemerintah.
8: Local wisdom yang ada di Tukat Bindu ini, bagaimana mengelola sungai tadi, saya mau belajar. Dan kemudian ada dialog kultural dengan daerah-daerah lain yang boleh jadi bisa diadopsi sebagai cara untuk mengelola sungai dan lingkungan yang asli ini yang bisa diadopsi di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain.
9: Jumhur Hidayat mengatakan, pengelolaan Tukat Bindu menjadi contoh nyata kolaborasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dari hulu hingga hilir. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi kota dan daerah lain dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.
8: Saya berterima kasih bisa membangun kearifan lokal sebagus ini, bisa mengelola sungai tadi demikian bersih. Saya mau belajar bagaimana nanti saya bisa dijelaskan dari entah dari hulu sampai hilir sampai ke laut bersihnya seperti apa, itu bagaimana mengedukasi masyarakat-masyarakat aliran sungai, daerah aliran sungai, itu penting ya bagi saya untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
9: Selain mengapresiasi pengelolaan sungai, Jumhur juga memastikan Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan bagi pengembangan fasilitas edukasi lingkungan di kawasan tersebut. Ia berharap Tukat Bindu terus berkembang sebagai pusat pembelajaran dan inspirasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, program sekolah rakyat terus memperluas penjangkauan kepada masyarakat guna memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria dapat mengakses pendidikan melalui sekolah rakyat.
2: Kami dari Dinas Sosial tidak hanya bisa berbicara dari segi data, tapi memang harus dilakukan pendampingan, turun langsung ke masyarakat, kemudian memberikan mungkin motivasi bahwa sudah ada sekolah rakyat dari Desa Tabanan.
10: Pengenalan program sekolah rakyat melalui pendampingan masyarakat gencar dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas P3A Provinsi Bali, Niputo Yuni Chandrayanti menyebut sebagai upaya edukasi, sekolah rakyat ringkisan SRMP 17 Tabanan terbuka untuk menerima kunjungan masyarakat. Masyarakat bisa melihat secara langsung operasional sekolah rakyat ringkisan Tabanan. Yuni juga menyebut kolaborasi antar pihak dilakukan agar informasi mengenai program sekolah rakyat dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
2: Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan meyakinkan keluarga pada intinya.
10: Yuni menjelaskan pendampingan intensif diberikan kepada orang tua dari calon peserta didik khususnya jenjang sekolah dasar. Hal ini dilakukan karena masih ada keluarga yang belum yakin secara penuh untuk menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Dinas Sosial Provinsi Bali juga berupaya mengoptimalisasi penjangkauan kelompok calon siswa sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
2: Tapi yang memang kita jangkau itu adalah yang berada di desil 1, desil 2, dan kemudian yang putus sekolah dan yang terlantar.
10: Yuni menegaskan penerimaan peserta didik sekolah rakyat secara sepenuhnya didasarkan pada hasil pendataan dan usulan relawan maupun dinas sosial. Sementara itu, siswa yang telah bersekolah tidak diperkenankan untuk pindah ke sekolah rakyat kecuali terdapat pernyataan dari sekolah asal serta kesiapan dari orang tua. Reporter RRI Denpasar Ade Anjani melaporkan.
3: Pendengar, BPR NTB mengklaim penyaluran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi NTB berjalan lancar. Pembayaran bahkan tetap dilakukan tepat waktu meski bertepatan dengan hari libur. Muhammad Halwi melaporkan.
11: Dari persembahan penggajian pertama di 1 Juni dan di BPR NTB semua berjalan lancar.
12: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan gaji P3K melalui sistem payroll BPR NTB. Hingga awal Juni ini, sebanyak 6.208 P3K dari 30 OPD telah menerima gaji melalui rekening BPR NTB. Direktur Utama BPR NTB, Faisal, mengatakan, proses penyaluran gaji perdana hingga pembayaran gaji ke-13 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Total dana yang disalurkan mencapai lebih dari 23 miliar rupiah. Menurut Faisal, proses pembayaran gaji dilakukan tepat waktu, termasuk saat tanggal pencairan bertepatan dengan hari libur nasional.
11: Dari persembahan penggajian pertama di 1 Juni dan di gaji ke-13 di Jakarta, alhamdulillah semua berjalan lancar, jadi diterima sekolah dalam waktunya, walaupun hari ini tetap diterima. Dan kami juga sudah pada saat penggajian itu, kami juga langsung meminta masukan dari teman-teman langsung wajar beberapa resolnya
12: dari. Selain penyaluran yang tepat waktu, BPR NTB juga mengklaim para P3K merasa puas dengan sistem pembayaran baru tersebut. Penerima gaji kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantre mengambil gaji secara tunai. Meski demikian, masih ada 6 OPD dengan total 902 P3K yang belum menerima gaji melalui payroll BPR NTB.
11: Jumlah total P3K berwaktu provinsi NTB 2110. Tetapi yang disalurkan melalui kami baru 6208. Hanya 30 OPD dan 36 OPD di provinsi Jakarta. Mengapa pun memang ini karena memang masih adanya permasalahan di bandara. Jadi semua instansi di Fakultas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Laboratorium itu memang belum bisa penyalurannya melalui
12: P3K yang telah menerima gaji melalui BPR NTB kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantre untuk pencairan.
3: Pendengar, Polres Buleleng berhasil mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026 termasuk kasus kokain pertama sejak Polres Buleleng berdiri.
13: Polres Buleleng mencatat hasil yang luar biasa dalam pelaksanaan operasi Antik Agung 2026. Seluruh target operasi yang telah ditetapkan berhasil diungkap, bahkan polisi turut mengamankan pelaku lain di luar sasaran operasi. Keberhasilan tersebut semakin lengkap dengan terungkapnya kasus narkotika jenis kokain yang disebut sebagai pengungkapan pertama sejak Polres Buleleng berdiri. Operasi Antik Agung 2026 berlangsung selama 15 hari mulai 13 hingga 28 Mei 2026 dengan fokus pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Buleleng. Dalam pelaksanaannya, personil yang tergabung dalam Satgas Intelijen, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Bantuan Operasional diterjunkan untuk memburu para pelaku yang telah menjadi target penyelidikan. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menjelaskan bahwa 6 target operasi yang telah ditetapkan sebelumnya seluruhnya berhasil diungkap. Selain itu, petugas juga mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 4 pelaku lain yang tidak masuk dalam daftar target operasi.
14: Polres Buleleng selama pelaksanaan operasi ini telah berhasil mengungkap ke-6 target yang telah ditetapkan dan dapat mengungkap 4 pelaku peredaran gelap narkoba lain selain TO yang sudah ditentukan.
13: Menurut Kapolres, keberhasilan mengungkap seluruh target operasi sekaligus menangkap pelaku di luar target menjadi bukti konsistensi jajaran Polres Buleleng dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika. Operasi ini juga menunjukkan bahwa penyelidikan yang dilakukan sebelumnya berjalan efektif hingga menghasilkan pengungkapan yang maksimal. Dari hasil operasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 17,17 gram dari target operasi. Sementara dari pelaku non-target operasi, petugas menyita narkotika dengan berat bersih 1,6 gram. Sejumlah barang bukti pendukung seperti alat hisap, timbangan digital, telepon genggam, dan perlengkapan lain yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba juga turut diamankan. Prestasi lain yang menjadi perhatian dalam operasi Antik Agung 2026 adalah keberhasilan Satres Narkoba Polres Buleleng mengungkap peredaran narkotika jenis kokain seberat 21,56 gram. Pengungkapan ini menjadi catatan penting karena disebut sebagai kasus pertama yang berhasil dibongkar sejak Polres Buleleng berdiri.
14: Saya highlight kegiatan pengungkapan ini adalah kegiatan pengungkapan peredaran narkoba jenis heroin pertama yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Buleleng sejak Polres ini berdiri.
13: Keberhasilan tersebut menambah daftar capaian Satres Narkoba Polres Buleleng dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, satuan tersebut juga berhasil mengungkap kasus sabu dengan barang bukti mencapai 1 kg. Rentetan pengungkapan itu menunjukkan intensitas penindakan yang terus dilakukan terhadap jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng. Selain tindakan represif, Polres Buleleng juga memperkuat langkah pencegahan melalui sinergi bersama BNN Kabupaten Buleleng. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Kapolres menegaskan bahwa kerjasama dengan BNN Kabupaten Buleleng dan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat. Ia juga meminta dukungan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba agar upaya pemberantasan dapat berjalan lebih maksimal.
14: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait dalam hal ini juga BNNK, sehingga tujuan kita membuat wilayah hukum Kabupaten Buleleng ini bebas dari narkoba dapat terwujud tanpa peran seluruh masyarakat.
13: Keberhasilan mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026 ditambah penangkapan pelaku di luar sasaran operasi dan pengungkapan kasus kokain perdana menjadi capaian penting bagi Polres Buleleng. Hasil tersebut sekaligus memperkuat upaya pemberantasan narkoba yang terus dilakukan guna menjaga Kabupaten Buleleng dari ancaman peredaran gelap narkotika.
3: Pendengar, jajaran Satreskrim Polres Jembrana berhasil membongkar praktik pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan Banjar Kelatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Puluhan gelondongan kayu jati ilegal diamankan dari sebuah gudang milik warga setempat.
15: Dari hutan Kelatakan, barang ini semua dari hutan Kelatakan.
16: Puluhan gelondong kayu jati berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Jembrana dari sebuah gudang milik warga yang diduga hasil pembalakan liar atau illegal logging di kawasan Banjar Kelatakan, Desa Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Saat dikonfirmasi RRI Selasa kemarin, Kanit 4 Satreskrim Polres Jembrana, Ibda Nopal Akil Rizkuloh mengungkapkan, operasi senyap ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyimpanan kayu hasil jarahan dari hutan lindung Kelatakan. Menanggapi laporan tersebut, petugas langsung melakukan penggeledahan di lokasi.
17: Ini bermuara dari hasil lidik di Fungsional Satreskrim Polres Jembrana. Ditemukan bahwa ada circle yang menampung kayu hasil hutan. Lalu kita melaksanakan penyelidikan, lalu kita amankan satu orang pelaku dengan inisial A, umur 35 tahun. Dari dia kita amankan 34 kayu jati hutan.
16: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara atau TKP, pemilik kayu yang berinisial AH 35 tahun tidak mampu menunjukkan dokumen atau izin resmi. Terduga pelaku akhirnya mengakui bahwa puluhan batang kayu jati bernilai tinggi tersebut didapat dari hasil penebangan liar di dalam kawasan hutan. Saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti 34 kelondong kayu jati telah diamankan ke Mapolres Jembrana untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
17: Kita masih melakukan pengembangan jika ada kemungkinan pelaku lain, lalu untuk selebihnya terhadap pelaku sudah kita lakukan penahanan.
16: Ibda Nopal juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi bagi para perusak lingkungan. Tindakan tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku illegal logging. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Mengakhiri Ayandas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI. Sementara itu, upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsa Bil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangunti. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, sudah kita dengarkan berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan Mutiara Sore. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oke, mana pengen.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia, Bima kenal informasi dan juga inspirasi. Yang mendengar saya Wadi Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara tentang Islam kami akan hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu Islam dan juga informasi mengenai keislaman. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital Azan Maghrib di pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum Azan Maghrib nanti dengar, kita akan juga mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari kuliah kami.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku enam jaminan, aku akan jamin kalian ke surga."

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Untuk itu, mari kita mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita, Suriyati Surat Luqman ayat 1-9 yang ber

0: atas daya firman-Nya. Itu pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar dari qariah kita Suryati Surat Luqman ayat 1-9 yang telah berbunyi. Dan untuk itu pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk bersiap-siap mengambil air wudhu serta melangkahkan kakinya ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat maghrib sebentar lagi. Karena buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, untuk kaum laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Dan ini juga bisa buat Anda sebagai perempuan sholat maghribnya di rumah. Dan juga jangan lupa untuk menyiapkan peralatan sholatnya seperti mukena, sejadah, topi ataupun songkok. Dan juga buat itu, Anda dimanapun Anda berada, tepat di pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

dari Republik Indonesia di Makanan Informasi dan juga Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

tersenyum, dia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing

seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menangis.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

0: saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu gratis. Untuk semua mainan, makanan dan baju gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya. Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu. Kemudian sang anak mengambil

kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan. Hadis riwayat

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Jika Anda menentang surga pendengar, maka usahakanlah untuk menjalankan ibadah dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalankan semua kewajiban sebagai umat Muslim. Dan dengar, kami masih menemani Anda di program Mutiara Sore sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur pada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan

tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan Raja Dipa

rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku

0: raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Dia bertanya,
1: wahai pemburu,
0: apa yang kau

0: Dan kita semua pasti menantikan itu. Dan untuk itu, sebelum menghadap kepada Allah, pendengar, usahakan untuk mentaati kewajiban kita sebagai umat Muslim. Dan untuk itu, pendengar, lagu ini menutup perjumpaan kita di program Tentang Islami. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan ya pendengar. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Sampai bertemu di tugas-tugas Wani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jasa di mulut. Iba solah al-jasa.

atau daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging

0: gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
4: Cengkeh adalah bunga kering dari pohon cengkeh yang memiliki aroma khas dan sering digunakan sebagai rempah-rempah. Tanaman ini berasal dari Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah sejak zaman dahulu. Salah satu keunikan cengkeh adalah kandungan eugenol yang memberikan aroma dan rasa khas. Senyawa ini juga banyak dimanfaatkan di dalam dunia kesehatan, termasuk sebagai bahan dalam minyak cengkeh yang dapat membantu meredakan sakit gigi. Selain digunakan sebagai bumbu masakan, cengkeh juga

0: 99,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081 802 056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sisa lagi pendengar, saya masih akan memberikan informasi yang sudah kami update untuk Anda, dan juga tentu saja dengan musik-musik pilihan. Tapi sebelumnya kami informasikan hari ini akan berkumandang Ajan Isya pada pukul 19 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah.

Wakil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan.

0: 91 Kanal Informasi dan Inspirasi, jam menunjukkan pukul 19:21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pos 1 kan informasi dan inspirasi. Ombudsman NTB tegaskan sekolah tak boleh wajibkan pembayaran BPP. Ombudsman Nusa Tenggara Barat mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar tidak lagi mewajibkan pembayaran biaya penyelenggara pendidikan atau BPP kepada siswa maupun orang tua menyusul kebijakan moratorium penghutang pendidikan yang diberlakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, Dwi Sudarsono, mengatakan kebijakan moratorium tersebut telah ditegaskan melalui surat edaran gubernur. Karena itu sekolah tidak diperkenankan menarik pungutan yang bersifat wajib kepada peserta didik.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan kami yang menggantikan Andi Suhandi sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan selamat.

2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan mimpi menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Anda di malam ini, di Rabu malam ya, untuk Rabu malam ini di tanggal 10 Juni 2026. Semoga malam ini Anda kabarnya sehat walafiat ya, bahagia yang pastinya, untuk terus berkumpul bersama keluarga dan terus setia untuk mendengarkan Pro 1 siaran kami di malam hari ini, tentunya Pro 1 Radio Mataram, kadar informasi dan inspirasi. Saya Andi Suhandi yang akan bertugas untuk menemani ruang dengar Anda, menggantikan rekan kami sebelumnya tadi, Putri Mentari, untuk menemani ruang dengar Anda di NTB malam ini ya, hingga tuntas tugas saya nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita simak nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sembari kita nikmati satu lagu yang kami persembahkan dari miliknya, Dikta, Cinta Sudah Terlambat.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro growth, pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus

0: Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fani melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama, hal ini harus kita atasi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurni di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
2: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
2: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Kurni akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
3: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
2: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurni menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11

0: Our strategy pro growth, pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
1: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal GenPPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
0: Dalam strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Pengeluaran sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
1: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Peri mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
2: Dan karena

0: meningkatkan cadangan devisa dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
1: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
3: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
3: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan ya, memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada udah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
4: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
5: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
4: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPT RRI dari pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
1: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang

0: wawasan dan berkarakter.
1: Adapun Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.

0: bersinergi berkolaborasi untuk bisa melakukan ya sebuah kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Lansai bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Lansai, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak nanti di sana.
1: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPRRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPRRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Renita Rahadi, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan.

0: Syaraful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Toib, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Toib. Arsodi merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan rakan sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib, mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat keterangan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
2: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Hebat?
1: Yang benar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya atas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum bunga. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Kurbani sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang bagi Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Edo Center Haji terus berdakwah untuk
0: dari tanah suci kita beralih ke tanah

0: sudah selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
1: Baik, pendengar, seluruh jemaah haji asal Kota Sabang bagaimana keimpuan telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir jalan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Gawali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dia menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu dapat 1 jemaah kloter 4, 2 jemaah di kloter 5 dan 3 jemaah di kloter 11. Dia menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Alawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Bagaimana ini bukan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah akal kebatin Raja Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
1: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Masyarakat Islam dan Pendidikan Daya serta Panitia Daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah kota dua ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah yang akan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babussalam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, penitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Gawali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sudah besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan penitia daerah memastikan distribusi air zam-zam yang lancar di mana air zam-zam itu telah diikuti terlebih dahulu ke Aceh dan sudah besar telah diatur oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Gawali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan melakukan evaluasi berlaku jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, keinginan kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di semua titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu terdapat kuat skema tarawih yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melemparkan lempar jumlah. Kedua skema tersebut dengan mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Kemudian dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji pada tahun yang mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan dari RRI Sabang yang berwarna Pukul 3 RRI terus menggera untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi Mancanegara, Wakil Direktur Biro

0: Ramasari melaporkan selengkapnya.
1: Office in Cambodia has worked closely with the
2: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
3: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
2: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
4: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaringan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
2: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar.
5: Thank you so much. I'm excited to be speaking.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lain.

dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi.

0: Abdul Ifloli melaporkan selengkapnya.
1: Bapak Sofian Mandisa pun akan mengatasi match
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2024.

0: untuk
1: berarti Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memilih cukup beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga

Bro, you mean I'm saying it? I'm gonna see now.

@rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih

Ashab maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan.

0: agama di tanah ini, di negeri yang kita cintai. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja pastinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan selanjutnya, setelah Warta Berita Nasional, kami akan menemani Anda dalam Mimbar Agama. Kali ini Mimbar Agama Buddha dengan topik Peran Orang Tua Sebagai Guru Pertama, disampaikan oleh Dedi Dharma.

Asa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhasa. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam penuh berkah bagi seluruh pendengar setia RRI Mataram. Pro satu yang senantiasa di hati dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Didi Dharma dapat hadir di ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan yang penuh kedamaian ini, mari sejenak menepi dari

pendalaman spiritual yang luar biasa, yaitu peran orang tua sebagai guru pertama. Saudara pendengar, para umat Buddha, tentunya sambil mengiringi uraian Dharma pada

para pendengar Paroman Buddha, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa pendidikan seorang anak baru benar-benar dimulai ketika mereka pertama kali melangkah ke sekolah formal. Kita berpikir tugas membentuk karakter anak adalah tanggung jawab guru di kelas yang membekali mereka dengan buku, angka, dan aksara. Namun, jika kita menyelami lebih dalam ajaran Buddha Gautama, kita akan menemukan sebuah perspektif yang jauh lebih indah dan mendasar. Dalam kitab suci Anggutara Nikaya, Rombong 4, Sutta ke-63, di dalam Brahma Sutta, Buddha menegaskan dengan sangat indah, Pubat Caryati Mata Pitara Wucanti, yang artinya orang tua disebut sebagai guru-guru pertama. Saudara pendengar, mengapa Buddha menyematkan gelar yang begitu terhormat ini kepada orang tua? Mengapa bukan guru sekolah atau guru spiritual? Jawabannya sederhana, namun mendalam. Karena jauh sebelum seorang anak mampu membaca tanda baca, mereka telah membaca ekspresi wajah ibunya. Jauh sebelum mereka mengerti hukum sebab akibat dari sebuah teori, mereka telah merekam bagaimana ayah dan ibunya berinteraksi di dalam rumah. Rumah adalah sekolah pertama bagi batin manusia, dan orang tua adalah kurikulum hidup yang berjalan terus-menerus. Di rumahlah anak pertama kali belajar tentang arti cinta. Ketika mereka dipeluk saat menangis, di rumahlah anak pertama kali belajar tentang kejujuran. Ketika melihat bagaimana orang tua mereka berbicara, dan di rumah pula lah anak belajar tentang manajemen emosi ketika melihat bagaimana ayah dan ibunya merespon sebuah masalah atau kemarahan. Saudara pendengar, orang tua tidak hanya melahirkan secara fisik, tetapi juga melahirkan karakter secara pandang dan moralitas anak. Oleh karena itu, prediksi guru pertama bukanlah sekedar status, melainkan sebuah tanggung jawab spiritual yang agung. Saudara pendengar, para umat Buddha, tentu memikul tanggung jawab sebagai guru pertama tidaklah mudah. Kita hidup di era modern di mana arus informasi begitu deras dan tantangan moralitas semakin kompleks. Lalu, bagaimana agama Buddha memberikan panduan bagi para orang tua agar mampu menjadi guru pertama yang sukses? Dalam sutta yang sama, Buddha memberikan analogi yang luar biasa. Beliau menyatakan bahwa orang tua yang baik adalah mereka yang setara dengan Dewa Brahma. Di dalam kosmologi Buddhis, Dewa Brahma adalah makhluk tinggi yang dipenuhi oleh empat sifat luhur yang tidak terbatas, yang kita kenal sebagai Brahma Wihara. Jika orang tua mampu menghidupkan empat sifat ini di dalam rumah, maka mereka telah berhasil menjadi guru spiritual terbaik bagi anaknya. Saudara pendengar, para umat Buddha, sifat luhur yang pertama adalah metta atau cinta kasih, yang tanpa syarat. Sifat ini telah dimulai bahkan sejak anak masih berada di dalam kandungan. Seorang ibu akan menjaga pola makannya, menjaga kedamaian pikirannya demi janin yang bahkan belum ia lihat wajahnya. Ini adalah pelajaran pertama bagi anak tentang apa itu cinta yang tulus. Orang tua yang mendidik dengan metta tidak akan mendidik dengan kekerasan batin atau fisik, melainkan dengan kelembutan yang mengarahkan. Sifat kedua adalah karuna atau welas asih. Ketika anak terjatuh, terluka atau mengalami kegagalan,
batin orang tua akan tergerak untuk menolong dan memeluk mereka melalui tindakan karena dari orang tua ini anak belajar tentang empati. Mereka belajar bahwa ketika di dunia luar terasa asing atau keras, ada pelukan hangat di rumah yang siap menerima dan memulihkan jiwa mereka. Saudara pendengar, lalu poin yang ketiga, yaitu mudita atau turut berbahagia. Bayangkan tatkala seorang anak pertama kali bisa melangkah, atau saat mereka pulang membawa prestasi dari sekolah, siapakah orang yang paling tulus tersenyum dan bangga tanpa ada rasa iri sedikit pun? Mereka adalah orang tua kita. Dari sifat mudita ini, anak belajar menghargai pencapaian diri dan orang lain dengan hati yang bersih. Dan sifat yang keempat yang sangat krusial saat anak mulai beranjak dewasa adalah UPK atau keseimbangan batin. Ada kalanya anak yang kita rawat harus mengepakkan sayapnya dan terbang menghadapi badai dunia untuk mandiri. Disinilah orang tua belajar mempraktekkan UPK, melepas anak dengan penuh kebijaksanaan, memahami bahwa anak juga memiliki lingkaran karmanya sendiri, namun tetap berdiri teguh di belakang, siap menjadi penopang kapanpun dibutuhkan. Saudara pendengar, para umat Buddha, ketika rumah tangga kita dipenuhi oleh getaran metta, karuna, mudita, dan upekkha, maka secara tidak sadar anak sedang menempuh pendidikan moralitas tingkat tinggi dari tindakan nyata yang orang tuanya berikan. Saudara pendengar, para umat Buddha, mari kita bedah lebih spesifik lagi. Seringkali ada pertanyaan, lalu materi apa saja yang harus diajarkan oleh orang tua sebagai guru pertama? Jika kita membuka di dalam Digha Nikaya, di dalam Sigalowada Sutta, yang menjabarkan pedoman bagi umat awam, Buddha merinci mengenai 5 kewajiban orang tua terhadap anak. Ini adalah kurikulum utama dari sang guru pertama. Pertama, mencegah anak dari perbuatan buruk. Ini adalah fondasi sila atau kemoralan. Sebagai guru pertama, orang tua harus memiliki keberanian untuk berkata tidak pada perilaku anak yang menyimpang, mengajarkan mereka untuk tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan haknya, dan selalu berkata jujur. Kedua, mengarahkan anak dalam perbuatan baik. Tidak cukup hanya melarang yang buruk, orang tua harus menuntun anak untuk gemar, menolong, rajin memberi, dan menghormati sesama. Yang ketiga itu memberikan pendidikan atau keterampilan. Orang tua berkewajiban membekali anak dengan ilmu pengetahuan yang memadai agar kelak mereka bisa mandiri dan menjalani kehidupan dengan mata pencaharian yang benar. Yang keempat, membimbing mereka dalam mencari pasangan hidup yang sesuai. Di era modern ini, berarti mengedukasi anak tentang bagaimana memilih lingkungan pergaulan dan pasangan sehat serta bijaksana. Dan yang kelima, yaitu menyerahkan warisan pada waktu yang tepat. Warisan di sini bukan sekedar harta benda. Harta bisa habis, tetapi warisan karakter, integritas, dan dhamma di dalam batin adalah kekayaan sejati yang tidak akan pernah bisa hilang. Saudara pendengar, para umat Buddha, ketika para orang tua di bumi kita ini, di Pulau Lombok yang kita cintai ini, mampu menjalankan perannya sebagai guru pertama dengan bersandarkan pada dharma, maka keharmonian
insan yang tercipta tidak hanya berhenti di dalam pagar rumah, dampaknya akan meluas ke masyarakat. Anak-anak yang dibesarkan oleh guru pertama yang bijaksana akan tumbuh menjadi individu yang memiliki rasa tahu berterima kasih dan tahu membalas budi, yang dalam ajaran Buddha disebut sebagai katanyu kata wedi. Mereka akan mengerti bahwa merawat orang tua di hari tuanya bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kehormatan tertinggi. Mereka akan menjaga nama baik keluarga, dan bahkan ketika orang tua telah tiada, mereka akan terus mengalirkan jasa-jasa kebajikan demi kedamaian leluhur mereka. Inilah lingkaran karma baik yang luar biasa, sebuah peradaban yang indah dan damai selalu dimulai dari meja makan dan ruang tamu di rumah kita masing-masing. Saudara pendengar, para umat Buddha, dengan cinta kasih, waktu jua yang harus membatasi perjumpaan kita di ruang udara. Namun sebelum saya mengakhiri siaran Dhamma atau mimbar Dharma pada hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung di dalam batin kita masing-masing. Bagi kita yang berstatus sebagai orang tua, sudahkah kita menjadi contoh yang baik? Pelajaran batin apa yang sudah kita berikan kepada anak kita lewat ucapan dan tindakan kita hari ini? Dan bagi yang berstatus sebagai anak, ingatlah kembali wajah ayah dan ibu kita. Ingatlah setiap tetes keringat dan air mata yang mengalir demi membesarkan kita. Hormatilah mereka sebagai guru pertamamu, karena restu dan kebahagiaan yang terbit dari wajah mereka adalah salah satu berkah utama di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengetuk pintu batin kita, memancarkan cinta kasih kita ke seluruh alam semesta, terkhusus bagi orang tua kita tercinta, baik yang masih ada bersama kita maupun yang telah mendahului kita. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Rosat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Rosat RRI Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih setia untuk mendengarkan siaran kami di malam hari ini di NTB Malam. Masih bersama saya Andi Sulandi yang akan terus menemani Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa ya, di Rabu malam di pukul 9 waktu Indonesia Tengah atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan kita simak dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: antara denting lagu-lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Tak Pernah Masari bersama Yudi Ismail. Kepada Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan Yudi lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, yang merupakan hits besar, di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta, siapa lu bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri
0: dong. Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh, Purnama Sari. Aduh ya, Bioskop Purnama itu di pasar ini ya, Mbak? Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: udah gak ada
0: kan, udah teman-teman semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi pecel enak banget, Mbak.
1: Nasi pecel Purnama di situ ya.
0: Iya dong, setelah itu bukan tanya
1: apa
0: sih? Sebentar deh,
1: Indonesia Mas ya,
0: kasih tahu sebentar, maksudku gimana ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Nggak lupa kan, lali ya.
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh, lalu lah
1: namanya.
0: Bukan. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situ lah ya. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah dulu.
1: Walau menurut Mas, malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026, kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Ya, betul.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Ya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1
1: yes,
0: Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas. Di era 80-an beliau sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya,
1: kompilasi.
0: Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu
1: ya,
0: katanya.
1: Benar. Misalnya keluaran buat yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Banget Mas.
0: Jadi

0: dari Jawa Timur, penyanyi yang satu ini, meskipun ada darah Jermannya.
1: Ada darah Jermannya ya.
0: Kelihatan kok dari wajahnya.
1: Oke, nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
0: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu 90
1: konser loh Mas. Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
0: Di 7 Bintang ya?
1: Iya, dengan teman-temannya.
0: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnama Sari, Vina Panduwinata, terutama Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujono.
1: Sebentar. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya Mbak? Ambil aku dikenalin gitu sama teman-teman.
0: Wah, ini biru.
1: Mbak Ita ini teman-temannya emang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
0: Ya,
1: Rek. Soalnya
0: sama-sama legend,
1: Mas. Penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
0: Thank you, ya.
1: Ya. Penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya ya kan. Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaan ya. Mas lagi. Bang Albert. Bang Albert, apa kabarnya?
0: Hai Mas.
1: Apa yang mau ditanyakan, Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
1: Hubungannya dengan Ernie Johan, oke. Kayaknya sih nggak ada kalau menurut saya ya.
0: Oh, karena sama-sama Johan.
1: Sama-sama ada Johan.
0: Iya, ada Johan.
1: Kan itu Johannya di belakang.
0: Kenapa Bang?
1: Coba nanti kita cross check ya Bang ya.
0: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi Bang yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja. Kita tunggu bagaimana.
0: Oke, Bang Albert.
1: Nah, siap. Terima kasih Bang Albert.
0: Sama-sama.
1: Lanjut kita ke mana dulu?
0: Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Yudi Ismail, Ita Purnama Sari, apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Hai, Bang Benny juga ya.
1: Bang Benny Jo gimana? Penguasa Manado?
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur bukan Bung Benny Jo.
1: Begitu ya.
3: Ya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasa
0: Oke. Bang Benny.
1: Oke, silakan.
0: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
0: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya nanti.
1: Kita tanya yang silakan yang menuju.
3: Jadi kan Johan Untung penyanyi era 80-an itu lagunya Renja-Renja Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3. Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di transkrip atau di cover ya, lagu-lagu
0: Pak. Iya siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa ya? Konser ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke transkrip ke Indonesia? Itu aja lah pertanyaannya. Pasti salam dong.
1: Silakan
0: Bang.
3: Ada Ayub Malukutna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat, Bupat Malat, Bando. Itu aja. Gimana sih?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita menuju Bondowoso, Pak Putra.
0: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
0: Pak Putra.

0: lanjut lagi. Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudahnya belum padahal.
0: Pak Putra. Halo.
2: Selamat.
0: Iya, selamat malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
2: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Johan Kuncung.
2: Oh itu.
0: Ya siap.
2: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
2: Yang saya tanyakan karirnya sebagai penyanyi kita lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
2: Sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Putra.
1: Oke Pak Putra.
0: Boleh silakan.
2: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggam Selampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jumbara ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
2: Siap. Gitu aja Mas.
0: Oke.
1: Oke Pak Putra.
2: Sudah punya.
1: Sama-sama.
2: Uang rindu.
1: Buang berbagi rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan yang mau dilanjut. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
3: Selamat malam Mbak Ita, selamat sari.
0: Siap.
3: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang
3: disampaikan? Selamat malam uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke. Okay.
3: Bintang tamunya
1: ada Bung Johan Untung.
0: Ya, betul.
3: Oh, Bang Untung. Tapi belum.
1: Belum.
3: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
3: Oh, iya. Tengahnya aku mau ngitir aja deh.
1: Oke, Bu Tiara.
3: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
3: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tempat terkecuali Mbak Ita Penama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas. Gimana, Bang?
4: Terus saja nih, Mbak Ita.
1: Boleh, silakan, Bang.
4: Yang saya tanyakan, dicatat di Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
4: Gini, apakah Mas Johan Untung itu, dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, nanti
4: akan
0: bisa.
4: Oke. Apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
4: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda malam dalam saat lalu untuk Ibu Tatawati, kakak Ayu di Panuku, dan semuanya tetap sekali yang ada di Lampung. Bagus, tetap kampung. Makasih Mas Budi.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Lena. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet, sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yamson AI gitu, enggak. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuma karena dia juga enggak ditulis namanya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di

0: suara cowoknya.
1: Suara cowoknya. Jadi Johan kayak ini. Untung. Kayak lagunya Badelio.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuma memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada peningkat bahasa di seluruh Indonesia ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari
1: ya.
0: Dan satu lagi di line telepon
1: ya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Yeay. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi,

0: yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
1: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu. Ya, betul. Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
2: Tahun berapa, Mas Dedi?
1: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personalnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Apik Sidi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1.5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
2: hasilnya
1: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan mendapat
2: BET
1: World.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini? Atau gimana, Mas?
1: Iya.
2: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya.
0: Betul. Konsepnya memang 7 bintang.
1: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantas aja Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
1: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
1: kalau ketemu minta diambung.
2: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, kan bercanda, Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
2: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
1: jangan
0: sama
1: Menambah Dosa.
2: Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
1: Next show kita bawain
0: next
1: lagi.
0: Next show.
2: Karena di sisian para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
1: Sudah cukup
2: ini
1: banyak.
2: Ini masalah durasi.
1: Kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
2: rame-rame, iya.
1: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
2: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam? Betul. Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta
2: dan kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
1: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
2: Seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang masih sekarang sama Subaru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia nggak pernah cerita sama aku.
1: Kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
2: Yes,
1: dan saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa lagi?
2: Mas Faiz, Faris RM.
1: Paris RM, kita gabung. Dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata
2: masih ada.
1: Dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
2: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
1: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
2: Kok udah gini nih, pecahnya Mas Dedi

0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya.
1: Sekarang absen.
0: Kita pernah masar di Vina Panduwinata,
1: Tami,
0: Manisara Memes. Line up-nya waduh ini kan
1: enggak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia ya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hang House.
0: Instagram The Hang House ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul. Wah. Mantap.
0: Jadi silakan lihat The Hang House.
1: Instagramnya The Hang House.
2: Nih, kita datang ke The Hang House, kita nyanyi bersama besok.
0: Oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
1: Bohong
2: masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi semangat dan sukses buat
1: banyak loh Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus Mas.
0: Salam buat teman-teman 7 bintang ya.
1: Oke Mas Dedi.
2: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Dedi. Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade.
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: kita tunggu. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Ibu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Ibu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada
1: Mas Deddy Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan lo.
3: Begini aja ya Mas Yudi. Cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Ada. Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Siap.
3: Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benjo.
1: Oh Pak Benjo. Oke.
3: Terus ada Mak Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Tempat Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ika
1: pernah ada. Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam Bang.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Yati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syahzali di Bali. Semuanya deh Bunda, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Nas.
4: Makasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
0: Sama-sama.
4: Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Malam Uncle Gazi.
5: Malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Gunawan.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Gunawan tadi
1: yang soal itu? Iya, siap.
5: Terus apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo kapan dong? Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Selamat
5: Mbak.
1: Boleh silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prostasi Bukit Tinggi buatnya Tersia Dila, juga buatnya Kakak Meri yang ada di Bekasi, dan juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Budi.
1: Siap.
0: Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.

0: Saya sama puji syukur
1: masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga sih.
1: Iya dong.
0: Ya, sama buka aku dong. Iya enggak?
1: Wani biru. Masalahnya wani biru. Makanya nonton, makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Asik, bener was ditunggu.
0: Langsung kita ketemu ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam Mbak.
2: Ya halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Nama selamat
0: siap. Alhamdulillah saya. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Api ya.
0: Api.
1: Api dong.
0: Sae.
2: Terlohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya betul.
0: Betul.
2: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil?
1: boleh Bang Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kalau sudah Surabaya
2: sejak era 80-an hingga kini. Satu aja ya, nggak usah ribet-ribet.
1: Iya boleh banget ya.
2: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya, di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya, terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Okay.
2: Itu pertanyaan saya. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya asalnya dari mana dan stay-nya
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
2: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
2: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada sementara ya.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak. Semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo.
1: Ya halo. Halo. Bang. Bang.
3: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
3: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
3: Ini pertanyaannya pada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nah,
0: okay.
3: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
3: Album yang pertama kali.
1: Iya Bang.
0: Udah itu aja ya.
3: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya.
3: Salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
3: Ini untuk kita di RRI Melapo di Perusahaan kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu. Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
3: Maga, Mbak Ita, Purnama Sari, sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
0: Sampean iku sopo? Lali lo dewe. Halo, selamat malam Mbak Ria.
4: Halo ya, Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng. Cantik juga temannya, baik apa nama
1: sendiri.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Tapi sayang ya Bang Yudi, baik
1: Iya.
4: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung?
1: Ya, jam 9.
0: Jam 9.
4: Oh, ya bersuara dengan bertanggung
0: jawab. Ya nanti ditungguin nanti ada lah suaranya.
4: Ya apalah, penting nanti sampaikan salamnya.
0: Siap.
4: Salamku ya buat Bang Juan. Untung ini kan ada lagu-lagu Juan Untung nih. Jadi lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I don't like to sleep itu.
0: I don't like to sleep alone.
4: Itu dia nanti kalau nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
0: Oke, pakai suara aku aja gimana?
1: Siap, Bu Guria.
4: Pokoknya buat Juan Untung ini memang apa

0: penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam gak?
1: Silahkan Ibu Ria.
0: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Kepulau Satu Ruang Nidus, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu okay. Saja ini. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, Cibu Ria.
0: Bang Widi sama Mbak Ita.
2: Ayo. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin salah satu lagu dari Tujuh Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: terus bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga ya Mas Johan.
1: Orang Surabaya lagi Mas. Ita lo Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iya.
0: Ita Purnamasari
1: ya Mas Johan. Gimana Mas? Kita sama-sama orang Surabaya nih lo Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Oh gitu ya? Oh iya. Satu billboard. Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain. Apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Iya,
1: rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Ya udah nelfon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya di Pesawaitan.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Hai, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Ya, sama-sama Johan. Sama yang
2: Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran gue Mas Johan.
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Ah, oke. Okay.
1: Suara Ayu ya.
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya. Tapi karena saya sudah gede, kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya tanyakan buat Bang Johan Untung nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya itu tuh Untung dari mana gitu ya. Tapi pas saya melihat dari berita dulu ada Alex Nanohi, apakah dari Maluku?
0: Siap. Siap, oke. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, tunggu ya.
3: Siap. Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Terima kasih juga buat Rinti dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Terima kasih padamu
1: takkan berubah.
0: Oma ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Ma, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi memerkan ya ya.
1: Itu silakan.
4: Inspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah, ya bukan di bawah deh, di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, oke, itu saya selalu untuk Bang Johan ya. Semangat dan selalu. Boleh Don, salam salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar. Nyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay. Semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang Malas, Mas Yudi Smile.
0: Hai.
4: Apa nama Farid ya, selalu semangat terus ya.
0: Semangat. Siap, terima kasih Om.
4: Oke okay, deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Assalamualaikum.
1: Halo, Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
2: Jelas suara Mbak ya?
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
2: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
2: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
2: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
2: Kan bisa di Amerika di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya. Intinya
2: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya. Atau
1: siap.
2: Bintang.
1: Nah, siap Bang.
2: Ya Insya Allah gitu. Cuman timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di
1: Mbak Ita? ada di sini nanti silakan melihat di Instagramnya
0: Deheng, ya?
1: Akun Deheng House, Instagramnya Deheng House
2: ya,
1: itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
2: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
2: Di mana?
1: Di Deheng House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
2: Enggak, aku Deheng belum pernah.
1: Oh belum pernah ya Mas ya? Iya.
2: Anjar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya, maksudnya yang barusan gitu, ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung tuh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
2: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang. Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nandori. Saya dari Ambon juga,
1: Tadi
0: bilangnya ya.
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya Mas ya?
1: Ambon ya.
2: Iya di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon. Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kar.
0: Ambon kartu. Ambon kartunya doang.
1: Ya Mas.
0: Sama ngerti nggak kita? Gimana Mas? Silakan.
2: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Edi Hospital, Gopilatu, Glenn Fredly, Alex Rio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
2: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya.
1: Iya Mas.
2: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas.
2: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
1: Surabaya.
0: Tapi
2: ya aku lahir Surabaya kok, lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh, benar. Kikenya bonek ya Mas.
2: Bonek
1: kita Mas, aduh.
0: Oke.
2: Kemudian di Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja
0: Kediri. Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati ya?
2: Satu.
1: Oh iya, ya. Berarti temennya Atik Sibi dong.
0: Bukan temen lain lah.
2: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
0: Nah kan.
2: Atik Sibi.
1: Mbak Ati dari Kediri yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
2: Iya. Jakarta ke rumah
1: ya, Arianto. Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
2: Ya.
0: Waktu itu berarti sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau pernah sampai sini mau tak ledekin lah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, ya. Seru ya Mas ya, nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Yeah.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Yeah. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Erni Johan katanya? Nah. Apakah ada hubungan? Nah,
2: orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Erni Johan itu kan Padang.
1: Iya, iya. Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu. Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget ke bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo. Mas terus
2: Jakarta ketemu nih Om Surabaya.
1: Iya ya.
0: Iya ya.
1: Aduh.
0: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah. Itu hal yang harus dilihat. Iya kan?
0: Betul.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bisa bilang tuh, saya sekarang 71.
0: 71. Ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
1: Seumuran.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet neng. Dari dulu ya pokoknya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas, aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang. Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri kan, itu jimatnya nih. Kok gak masuk
0: ini jimatnya? Ya Allah. Tidak jimat lah.
2: Nah, hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah, itu kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin suara Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nanti, power.
0: Powernya di kumisnya. Ada Bang Demijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja Yus, lupa lah ada 3.000 lebih.
1: Wih.
2: Jadi
1: biasa,
2: kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku ini.
1: Saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang terbawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu cover itu, enaknya nah. Enak tapi Mas.
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya, tapi aku pun paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Mag. Teko Bendowos lagi, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bendowos. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun
1: lah. 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5 dekade kan masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya
2: aku
1: Mas.
2: Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan Mas. Mas. Sekat luru
1: iya,
2: itu. Apa Erni Kodo itu? Erni Kodo juga umurnya 71.
0: 71 ya?
1: Erni
0: Manis banget.
1: Penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah sudah nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah gak Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Namanya di kafe. Iya, namanya di kafe.
0: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Angkel Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya,
1: tapi dijawab. Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering. Oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan Untung. Ditanyain sama Angkel Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
5: Wah, aku.
0: Halo, Mas.
1: Mas Johan.
0: Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: Tersambung lagi.
0: Mas Johan. Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori Lewat Lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro Satu semua.

0: lagi rindu,
1: mori lewat lagu.
0: Desember kelabu, duet antara Atik Suri dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, siap.
1: Keren loh Mas, Desember kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Oh iya memang lagunya Maharani Kahar.
1: Yang
0: ini yang barusan sama ya. Mbak. Eh Mbak Hitam Batik.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
0: Bencen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember kelabu.
2: Ya 80-an juga.
1: 80-an, ya.
2: Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya.
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: Hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional, oh, itu yang nasional.
1: Iya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Ya, wes sudah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket juga sama rumah kita.
2: Iya, yeah.
1: Kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Pro One katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Enggak,
2: ya.
1: Karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda sama teman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya tuh rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soul-nya Mas.
2: Nah, iya.
1: Beda dengan yang asli pastinya.
2: Bagaimanapun ya,
1: yang asli itu tetap. Tetap yang
2: asli, ya, asli loh.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas?
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Oh iya.
2: Jadilah ibuku, anak bapakku, papanya Ambon, neneknya itu Siswi Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan A plus. Karena plus plus itu oke ya Mas, iya.
2: Kalau plus itu mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu nggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti nggak ada jawa-jawanya ya Mas?
2: Orang-orang
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Tahu nggak orang memang kalau Surabaya, kalau dia nggak lahir Surabaya, mantoknya nggak dapat.
0: Iya jadi
2: bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener, bener banget. Nggak bisa.
2: Iya lah, kita ketemu suwe. Jancuk, ngomong
0: biasa. Oke. Ini ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Halo,
0: Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, tapi ini bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh
0: Bara.
2: Aku tinggal di sana.
1: Oh,
3: Bara Kertosono. Iya,
1: berarti benar. Berarti benar Mas
0: Yang orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
4: Iya, betul.
1: Oh, betul
0: Mas Gilang sama ya.
1: Iya, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya aku teman sama Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto sono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya? Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya? Pernah ngeband di situ ya?
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
4: Ya Arga namanya.
1: Arga, oh ya. Arga.
3: Iya benar juga.
0: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Nah, pernah pernah ditinggalin langsung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya, legend juga. Paling terkenal punya itu lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Sudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
4: Oke Gilang, matur nuwun.

0: Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover kalian jadinya.
1: Iya, iya
0: kan?
2: Betul. Betul banget, Mbak.
0: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
1: Siap.
2: Betul. Silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
0: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
2: Ada. Ranjau-ranjau cinta.
0: Ada ya. Malu, Teteh lebih banyak.
3: Aku nyanyi.
0: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
1: Nanti kita kasih tahu Teh.
0: Nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputar aja nanti.
1: Oh, iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
0: Oh iya,
1: emang. Siap. Makasih Teh
0: Sunda. Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya
2: dari Mas Teteh.
1: Siap.
0: Wah, Mas Ilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purnabakti juga di Jayapura, ada Purnabakti dari RRI Jakarta ya. Nah, Abang Josmanu pasti di Ismail kenal
1: dong.
0: Nah, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din. Dia bilang gitu. Salam ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi, Mas Kirang. Untuk Cak Johan.
3: Ya, siap. Terima kasih.
0: Semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ica, sukses untuk
2: konsernya nanti. Semoga. Tete nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
0: Ayo, ampun, kalau Kemang mah memang Tete besarnya di Jakarta Selatan.
2: Iya.
0: Jadi
2: kebetulan. Ayo Teh.
1: Silakan ditunggu ya Teh ya.
0: Oke, kalau gitu.
1: Sama-sama.
0: Thank you. Selamat malam, bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
2: Uni Rahma.
1: Selamat malam.
4: Uni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Siap. Silakan Uni Rahma.
4: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
2: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
3: Siap.
4: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya agak jauh beda dengan PT Dinda tadi ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan meng-cover ya lagu-lagu Nostalgia. Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki meng-cover lagu daripada lagu sendiri itu?
1: Oke, siap. Ya, kalau bilang lebih nyaman, ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
2: Iya,
1: tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengetahui lah. Oh, ini Johan Untung gitu.
2: Iya. Betul, Pak.
1: Siap kepuasannya lain kepuasan. Itu aja Uni Rahma.
2: Sudah terjawab. Ya.
4: Tadi beli salam.
1: Silakan.
2: Boleh silakan Uni.
4: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
2: iya.
4: Buat Bang

0: Terima kasih.
1: Iya, salam sehat buat baik-baik dan Pak Yudi, buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapa?
0: Ciptaan siapa, Mas Johan?
3: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya Pak udah lama banget.
2: Iya sih.
3: Seruling di Lembah Sunyi.
0: Siap-siap.
2: Oke.
0: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
2: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.

0: terakhir itu
1: yang 98. terbaru mas
2: 98 ya.
0: Iya,
1: 98 udah lama dong mas.
0: Tajam tak berkepi itu terakhir perekaman.
2: Oke.
0: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
0: 86.
1: Oh, 86.
2: 86. Siap kalau
0: pas gitu. Ada ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Parang Tersadi ya.
2: Sama Rano Karno ya.
1: Iya, siap.
2: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
2: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
2: Singaraja Bali.
1: Tanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
2: Mengcover
1: lagu orang, Mas.
0: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan,
1: ya,
0: mirip.
1: Ya, namanya.
0: Nah, itu yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus menjiwai juga vokalnya, karakternya. Emang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
2: Oke.
1: Iya. Ada lagi?
2: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
2: Itu bergabung dong.
0: Banyak tadi yang WA aku, Riva ini.
2: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
0: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
0: itu memang. Ya, lagu-lagu barat.
2: Oke. Okay.
0: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
2: Oke.
0: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algero, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Johan.
2: Ini
1: mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How to Be Yourself atau apa aja. Secara live mas sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja mas.

0: sama-sama merdunya. Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Yat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Jogjakarta. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Mas Johan, ada Anggrek Bulan. Oke. Ingat ya Mas Johan?
0: Enak loh Mas, lagunya Mas. Dari berbagai versi ini salah satu yang enak nih.
1: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak suaranya.
0: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, apa itu?
0: Iki loh, iya.
1: Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
0: iya. Ani Samad. Oh iya, Mbak Ani Samad, iya sih.
1: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
0: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
0: Sama Mbak Ani Samad.
1: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
0: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya sama-sama. Ya, Mas, ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
0: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
1: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
0: Siapa?
1: Susi Sunario.
0: Oh
1: iya, Mas?
2: Oh iya. Double S.
1: Double S.
0: Susi Sunario ke mana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, itu Prapto.
0: Iya, Prapto. Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther itu.
1: Esther
2: Singgowo itu.
1: Oke.
2: Di jalan itu, di pertigaan Kertosono kan, main-main gitar itu. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kok gelem gak nang TVR? Ya gelem mai. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVR. Gitu.
1: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitlenya gak keluar. Pendengar suaranya sangat terjadi. Mas Johan Untung ini waktu main band di Kertosono, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu, sama Prapto, diajakin ke TVRI itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes juga. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
0: Gelora Remaja, iya sih.
2: Kita berlima dulu, dibayarnya 10.000.
1: Jangan itu ya, Mas.
0: Apa, Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
2: Dari pengamen, orang praktis, orang Surabaya praktis.
0: Sebelum ini kayak 100 ribu ya, saat ini kayak 100 ribu itu.
1: Iya,
0: iya.
1: Siap.
0: Yos, alhamdulillah.
1: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan?
0: Wah, itu mentor gue ya, Mas.
2: Aku diajak nyanyi, cuh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
0: Iya.
2: 250.000. Kaget aku. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gua.
0: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil tahun 79 itu.
0: Wow.
2: Tuh, cuma nyanyi dua lagu.
0: Smoke
2: on the Water sama Soldier Fortune.
1: Di Parto
2: hebat itu.
0: Di Parto.
1: Oke.
2: Jadi guys, aku masih ingat mainnya di Gresik kan itu.
0: Jadi ingin ketemu nih sama Mas Arthur.
1: Mas Johan.
0: Wah, keterputus.
1: Langsung terputus sih.
0: Tadi kita mau nanya.
1: Oh, kita mau nanya ya.
0: Proyek apa yang mau dikerjakan?
1: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
0: Pasti kita seneng.
1: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
0: Mas Johan.
1: Pamitan sama Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Sebentar ya, Mas Johan. Pak mantep. Oke, wah tambahnya sudah enggak bisa. Mas Johan.
0: Jadi yang pasti kita senang banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru.
1: Iya ya.
0: Dan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya. Dan juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
1: Sanggup ke aku?
0: Iya. Ada rindu.
1: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu. Original song milik Mas Johan Untung.

Ya, mendengar pos satu dari Mataram, demikian telah kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Berjaringan Nasional setiap Rabu malam dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat

Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang ukur sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi

0: handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap deh infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Sabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencina Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2022.

Kabupaten dan Kota Senusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah Mendunia.

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, ngapa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Loh, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
1: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu dengar.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar, kembali saya hadir untuk Anda, Sari Sudewati, hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Di mana pagi ini pendengar, kita akan mengikuti kembali rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubuatan Islamic Center yang akan kita

أشهد أن

الصلاة خير

الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salam serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathan Islam Center Nusa Tenggara.

jelaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilakan kepada jemaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran surah Ad-Dukhan ayat 40 sampai dengan 42. Kita awali kajian kita dengan bertadarus.

Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fandu Ghazi dengan MA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Ad-Dukhan ayat 40 sampai dengan 42. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk tepatnya pada

semuanya, yaitu hari ketika seorang teman setia sama sekali tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapatkan

0: العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah majelis Ubul Watan rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetap mengaji bertadarus dalam konteks kajian Al-Qur'anul Karim. Pagi ini kita akan mengkaji surah Ad-Dukhan ayat 40 sampai dengan 42. Mari kita telaah ayat per ayat agar menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan inna, menunjukkan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Inna itu adalah fungsinya untuk litaukid, memberikan keyakinan, penguatan. Ada kata inna, ada kata anna di dalam Al-Quran. Inna biasanya di awal kalimat, atau bisa juga diawali huruf nida atau doa di awalnya sehingga dia berbaris bawah alifnya atau hamzahnya. Inna, innahu kana tawwaba. Kalau anna biasanya di tengah kalimat atau jatuh dia sebagai maf'ul bih sehingga dia dibaris ataskan. Fa'lam annahu la ilaha. Tak boleh kita baca fa'lam innahu. Ini bahasa-bahasa Al-Quran yang tentu harus kita pelajari bersama. Yaumal Fasli. Yaumal Fasli ini adalah nama lain dari hari kiamat. Inna yaumal fasli, ini nama lain dari yaumal qiyamah. Hari akhir itu banyak namanya dalam Al-Quran. Maliki yaumiddin, yaumiddin juga yaumul qiyamah. Yaumal makhsha, yaumal akhir, yaumal mi'an. Hari-hari itu adalah maknanya adalah yaumul akhir, hari akhir. Ayat ini menjelaskan tentang hari akhirat itu, yaumul akhirah itu memiliki fungsi makna sesuai dengan penyebutan namanya. Yaumul fasli, kenapa disebut dengan yaumul fasl? Yaumul fasli huwa yaumul hukm. Yaumul fasl itu adalah hari diberikan hukum, hukuman, punishment, ya, hari keputusan, hari pemisahan. Maka sebut dengan yaumul fasl. Li'annahu yufassilu fihil haqqa minal batili wa huwa min asma yaumil qiyamah. Karena hari kiamat, yaumul fasl itu adalah hari Allah Subhanahu wa taala memisah-misahkan, mengklasifikasi, menginventarisasi mana yang ahlul haq, mana ahli yang berada dalam kebenaran, maupun mana orang yang berada di area kebatilan. Mana ahlul iman, mana ahlul kufur. Maka disebut dengan yaumal fasl. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an li ayyi yaumin ujjilat yaumil fasl. Atau dalam ayat lain inna yaumal fasli kana miqata.
1: Yaumal fasl.
0: Hari kiamat yang disebut dengan yaumul fasl, hari pemisahan, hari diklasifikasi. Mana termasuk ashabul yamin, mana termasuk ashabus syimal. Mudah-mudahan kita termasuk ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Miqatuhum ajma'in. Di sini dalam ilmu nahwu ulama tafsir ada perbedaan cara membacanya. Kalau jumhur ulama, ulama tafsir ya, membacanya inna yaumal fasli miqatuhum ajmain. Inna yauma itu jadi isim inna, dia baris atas. Setelah lapas inna itu dia baris atas. Inna yauma tidak boleh kita baca inna yaumu. Kenapa? Karena ada lapas inna di situ di awalnya. Inna, inna zaidan qaimun. Zaidan itu baris atas karena ada inna. Yaumal fasli, yauma itu jadi isim inna. Sehingga nanti miqatu di baris batas, di baris depan kan jadi khobar inna. Nah, ini bacaan yang masyhur. Imam Ibnu Farra Al-Kasai ya, membacanya inna yaumal fasli miqatahum ajma'i. Baris atas miqatnya itu. Kenapa? Karena dia jadi ya khobar inna. Khobar inna. Ya. Kenapa? Karena yaumal fasli, yauma itu zarab. Zarab zaman. Sehingga ya dia nanti jumlah zarab mazrubnya itulah menjadi isim inna muakhar. Oke. Tanya inna fil masjidi rajulan. Nah, itu rajulan itu baris atas. Ya. Jadi isim inna muakhar. Jadi khabarnya muqaddam. Ya, kalau seandainya tidak diselangi oleh huruf pi, misalnya inna rajulan fil masjidi. Nah, rajulan baris atas ya. Fil masjidi ini jadi khabar dari inna. Nah, ini alasan ulama membacanya dengan bahasa memegang bacaan harokat baris atas. Inna yaumal fasli miqatahum ajmain. Atau yang bacanya juga inna yaumal fasli miqatuhum ajmain. Apa kandungan ayat ini? Sesungguhnya hari pemisahan. Miqatuhum, masing-masing mereka punya posisi dan tempat. Miqat itu ya, di dalam bahasa Arab disebut dengan ismu zamanit tauqit namanya. Tauqit pakai qaf. Nama tempat dan waktu namanya miqat. Maka dalam haji ada namanya miqat makani, ada miqat zamani. Nah, bagi yang haji dan umrah ya, jadi ada tempat ya waktu kita berniat dan ada tempat kita berniat. Nah, miqat. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya di hari kiamat nanti semuanya ya mukminina kanu au ghairu mukmini, sama ada mereka beriman atau tidak beriman, mereka itu semua punya tempat mereka masing-masing, punya waktu mereka tinggal masing-masing, dan itu semuanya tanpa kecuali. Maka Allah Subhanahu wa taala membuatkan dengan huruf taukid ajma'in. Itu lapas taukid juga itu, ajma'in. Lapas taukid. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah menemukan dalam Al-Qur'an ada kalimat inna anna ajma'u aqta'u au kullun, ya, itu adalah huruf lapas-lapas taukid yang menunjukkan arti ya sesungguhnya semuanya tanpa kecuali, ya, itu menggambarkan tentang keluasan makna Al-Qur'an.
1: Yauma la yughni maulan am maulan.
0: Maulan ya bacanya itu. Maulan am maulan gitu ya. Ya, apa boleh dibaca maulan an maulin? Boleh. Ya, ulama tafsir juga banyak perbedaan. Jadi harus banyak baca kita, sehingga tidak cepat menyalahkan orang. Kalau kita sudah banyak baca, ya kita tidak akan cepat menyalahkan.
1: Yauma la yughni. Apa yang dimaksud dengan yaumal fasl itu?
0: Yauma la yughni maulan an maulan syai'a. Pada hari, hari yang tidak bisa seorang teman, kerabat, keluarga, ibu, bapak, saudara tidak bisa menolong, membantu, mencukupi, ya, memadai, mana banyak yugni itu. Tidak bisa memberikan kita pertolongan, tidak bisa memberikan kita bantuan, tidak bisa memberikan kita subsidi, enggak ada. Apalagi memberikan MBG, enggak ada. Enggak ada. La yugni MBG, enggak ada. Hari kiamat, enggak ada sama sekali. Enggak ada. La yugni maulan an maulan. Seorang sahabat sedekat-dekat apapun nanti hari kiamat tidak bisa, ya, tidak bisa memberikan bantuan.
1: Mana layu beli di sini?
0: Di dalam Al-Quran SWT yauma layu beli maulan badal min yaumal fasl. Oh, yang dari badal ya, atau atab bayan.
1: Lianna yauma udipa ila jumlati zati fi'lin mu'arrabin wal maula. Siapa namanya maula itu?
0: Al-Qaribu, tetangga dekat, keluarga dekat, namanya Al-Qarib. Maka disebut dengan ya Qarabah. Al-Qarabah itu keluarga dekat. Siapa keluarga dekat itu? Ya ayah, ibu, kakek, nenek, ke atas, ke bawah, anak, cucu, cicit, terus ke bawah. Itu namanya Qarabah. Mereka pun begitu tidak bisa membantu kita di hari kiamat. Siapa di antara kita yang enggak cinta sama cucunya? Kayalham pasti cinta sama cucunya. Bahkan lebih cinta cucunya daripada anaknya. Benar nggih? Betul ya? Kenapa? Karena sama statusnya. Ayah dengan kakeknya itu adalah sama-sama wali mujibir. Kenapa dia wali mujibir? Karena kadar kecintaannya kepada cucunya itu melebihi kadar cintanya kepada anaknya. Maka dia distatuskan sama. Jika bapaknya tidak mau menikahkan, boleh dinikahkan sama kakeknya, ayah kandung dari bapaknya. Kenapa? Karena sama-sama wali mujibir. Kenapa dia boleh menjadi wali menikahkan? Karena kadar kecintaan kakek kepada cucunya itu melebihi kadar cintanya kepada anaknya.
1: Sahih ya?
0: Ya, bapak ibu keluar kemana-mana itu pasti yang ditinggal kemana? Cucu. Sampai jamaah haji yang kemarin itu 7 onta, boneka onta yang dia kalungkan. Apa pertanyaannya ya wartawan itu? Ini boneka onta itu siapa? Untuk cucu saya. Ternyata cucunya jumlahnya 7 ya, boneka onta dikalongkan di badannya. Mana pernah dia ingat anaknya? Coba. Itu namanya qarib. Qarib. Orang yang dekat. Maka Al-Quran menyebutnya Al-Maula. Man hum Al-Maula? Siapa Maula itu? Al-Qarib. Wal-Halif. Ataupun orang-orang yang menempel kedekatannya dengan kita. Siapa? Sahabat. Makanya namanya sahabah, yang selalu menemani dalam setiap waktu dan zaman. Namanya sahabat. Sahiba itu artinya sahabat. Sahiba itu sahibal waqti, sahibal makan, yang selalu menyertai dalam situasi dan kondisi apapun. Makanya namanya sahabah. Kalau sahabat yang menelikung di tengah jalan, maka bukan sahabat namanya, khianat namanya, pengkhianat gitu. Itu namanya duri dalam daging. Ya. Kalau apa laki-laki dalam selimut, ya lain hal gitu. Ini duri dalam daging ini. Ya. Maka Quran menyebutnya sahabah itu, ya as-sahabah, as-sahibu. Sahib itu adalah man, ya sahabaka, ya sirran wa alaniyata. Orang yang menemani anda baik waktu berada dalam kesendirian maupun di saat kita bersama di alam yang dilihat orang, semuanya sahabat. Ada lagi yang lebih spesifik dari sahabat itu, namanya sadiq. Sadiq itu juga sahabat. Sadiq, ya, nama makna daripada sahabat itu. Tadi sahabat yang selalu bersama kita dalam keadaan suka dan duka, namanya sahabat. Setiap waktu bersama kita, namanya sahabat. Makanya dalam tradisi hadis ada namanya sahabat. Man huma sahabat? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya mu'minan. Yang namanya sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dimanakan sahabat di sini, maka yang orang yang paling sahabat dengan sesahabat Rasulullah siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau tidak ada kata mukminan tadi itu. Ya. Kenapa? Karena Abu Lahab, Abu Jahal ini kan pamannya Rasulullah. Paman. Tapi karena dia tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Allah, maka dia tidak termasuk sahabat. Maka sahabat itu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya mu'minan birisalatih. Dia percaya dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sahabat. Maka namanya sahabat orang yang selalu menyertai dalam situasi, kondisi dan waktu. Ada lagi namanya as-sadiq. Sadiq juga namanya sahabat juga, artinya sadiq itu teman. Siapa itu? Sadiq saya. Biasa kita bilang siapa itu? Sahib. Nah, ada sahib, ada sadiq. Sadiq itu adalah man saddaqaka. Orang yang selalu memberikan, menunjukkan kebenaran kepada anda, maka disebut dengan sadiq. Ya, kalau salah anda diberikan teguran, oh salah semeton, oh MBG ini kurang bagus semeton, ya, dendek korupsi batur, nah, itu namanya sadiq, namanya itu yang selalu memberikan penasehat kebenaran kepada ya temannya, maka disebut dengan sadiq. Kalau dia tidak memberikan kebenaran-kebenaran, maka dia namanya kazib, pendusta, bohong. Ya, sadiq. Ya. Maka sadiq juga maknanya adalah ya sahabat atau teman yang memberikan pembenaran saat kita ya dalam suatu kondisi apapun. Ada juga namanya zamil. Ya, zamil. Mana juga teman itu. Zamil, teman juga artinya. Man zamilukum ilaya, mana? Kalau orang Arab banyak, man zamilukum, siapa temanmu? Man sadiqukum, siapa temanmu? Man sahibukum, itu teman semua maksudnya itu. Ya. Pen sahib, pen zamil, pen sadiq, itu kalau bahasa Arabnya itu teman semua maknanya. Nah, jadi kalau zamil adalah orang yang selalu menutup aibmu di hadapan banyak orang.
1: Zamil, ya ayyuhal muzammil,
0: hai orang-orang yang, hai nabi yang berselimut tidur.
1: Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila.
0: Ya. Zamil. Zamil namanya teman yang selalu menutup-nutup aib kita. Tidak mau menyebarkan aib kita. Ya, dia tahu kita kurang, tahu kita lemah, dia tutup aib kita. Itu namanya zamil. Ada namanya juga rafiq kok. Rafiq juga artinya teman. Ya, rafiq itu adalah teman yang selalu paham saat kita musafir. Namanya rafiq. Man murafiq, man yurafiquka ila Jakarta. Siapa temanmu yang menemanimu ke Jakarta? Namanya rafiq. Ya. Jadi baru kita tahu siapa sesungguhnya teman yang hebat itu adalah ajak dia musafir. Baru ketahuan identitas karakternya di saat musafir. Perjalanan jauh misalnya. Perjalanan jauh, kalau kita makan maunya ditraktir aja. Padahal dia punya uang, tidak mau berbagi. Catat, pelit. Kalau dia mau makan, dia cari tempat sendiri biar tidak diketahui oleh teman yang lain. Dua, tidak mau, tidak ada kebersamaan. Tiga, saat ya di kamar mandi atau kamar di hotel atau tempat bersama, dia selalu keluar, tidak pernah bersama di dalam tempat kita bersama. Itu bukan namanya rafiq, namanya bukan. Yang namanya rafiq itu ada sama ada, tidak ada kita cari bersama. Itu namanya rafiq. Nah, kalau tahu namanya orang yang teman kita yang hebat, lihat saat kita musafir bersama. Jamaah haji, saking enak sambalnya, dia sebut sambalnya dia. Sambalnya dia sebut, disembunyiin sambalnya itu. Dia enak aja makan sendiri gitu. Ya. Kalau kita jamaah haji itu, kalau sambal satu toples itu sehari dua hari habis. Kita bagi semuanya. Kenapa? Karena makanan paling enak saat musim haji adalah sambal wa ahluhu, sambal dan sejenisnya. Karena itu yang paling enak gitu kan, sambal. Ya, ayo makan. Kalau pakai saus apa itu enggak terasa makanan di situ itu. Kita yang udah jamaah haji itu paham sekali. Kadang teman ya dia sembunyiin sambalnya itu. Ya, padahal sambal. Ya. Ah, itu contoh. Itu namanya maula. Orang-orang dekat kita itu. Yauma la yughni maulan an maulan. Satu sama lain besok itu tidak ada yang saling tolong-menolong. Tidak ada yang bisa saling membantu. Tidak ada yang saling topang-menopang satu sama lain. Saking dahsyatnya namanya yaumal fas. Karena sudah punya bagian masing-masing. Lakum a'malukum, ya, wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu lahu muslihun, dan seterusnya dalam Al-Quran. Yaumal la yughni maulan an maulan syai'an. Masya Allah, tabarakallah. Syai'an itu taukid, ya. Itu masdar itu. Pertama Allah sudah menggunakan kata inna, kemudian diperkuat lagi dengan ya, yaumala, pakai la lagi. Yugni maulan an maulan syai'an. Syai'an itu adalah asyai'ul qalil. Dalam ilmu Quran, sesuatu yang paling umum, di antara yang paling umum dalam Al-Quran adalah asyai'. lafaz syai. Syai itu paling umum, lafaz paling umum. Sudah nakirah, sudah kalimatnya adalah kalimat nakirah, kalimat general, lagi maknanya juga general. Apa syai? Kenapa? Karena semua alam semesta ini namanya apa? Syai. Semua alam semesta ini namanya syai. Semua ciptaan Allah Ta'ala namanya syai. Malaikat? Syai. Langit? Syai. Bumi? Syai. Antariksa? Syai. Iblis? Syai. Manusia? Syai. Setan? Syai. Itu sebabnya kita boleh mengatakan syai'un lillahi lahumul fatihah. Jangan tanya, syai' itu kemana larinya syai' itu? Jadi syai' itu bisa lari kepada malaikat, bisa lari kepada manusia, bisa lari kepada alam semesta. Namanya syai'. Maka kita bilang apa? Syai'un lillahi lahumul fatihah. Itu dasarnya. Kenapa? Karena alam semesta ini disebut syai' oleh Allah SWT. Coba. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu namanya syai'. Ayat lain, innama amruhu idza arada syai'an. Syai'an. Allah mau menciptakan manusia syai'an. Ya, Allah cukup mengatakan kun fayakunu. Jadi, jadilah. Jadi semuanya ini adalah syai'. Jadi syai'an ini malaikat tidak bisa bantu. Kemudian apalagi iblis mau bantu, apalagi setan mau bantu, sahabat dekat saja, keluarga dekat saja tidak bisa membantu kita di yaumal fasl itu. Inna yaumal fasli kana miqata. Sudah punya bagian-bagian tempat masing-masing. Ini yaumal la yughni maulan an maulan syai'a. Syai'a. Maka syai'. Maka kita itu termasuk syai' qalil. Kita itu termasuk orang yang sedikit. Ya. Ada dua makna yang paling general dalam Al-Qur'an, nggih. Kata syai'an dengan qalilan. Dua kalimat yang paling general dalam Al-Qur'an. Kata syai' dengan qalil. Mana contohnya kalau qalil? Wa qalilum min ibadiyasyakur. Qalil. Sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Kita semua ini adalah termasuk qalil. Makanya ulama-ulama besar, Imam Ghazali, Imam Syatibi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, kalau baca ayat ini, wa qalilum min ibadiyasyakur, langsung berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang yang sedikit. Kalau kita kan golongan orang sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit. Kalau kita memang sedikit-sedikit kalau kita ini. Yeah. Al-Quran adalah golongan sedikit. Terjadi dalam kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Ja'a rajulun min ashabi Rasulullah SAW ila Umar. Ya, datang sahabat di kalangan sahabat Rasulullah di Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitu dia sampai situ, ya, di depan Sina Umar, Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Nengok Sina Umar, kenapa anda berdoa dengan doa itu? Langsung sahabat yang menjawab, apala taqra ya Umar, wa qalilun min ibadiyah syukur. Apakah anda baca, Allah mengatakan sedikit golongan hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Kita termasuk golongan orang-orang yang sedikit, yang begitu besarnya Masjidul Wathan ini hanya berapa ya segmen saja yang terisi, yang lain kemana?
1: maka itu maksudnya golongan orang-orang yang sedikit. Ini jamaah-jamaah ibu ini, ya lebih, bahkan akhir zaman ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki, tapi ibu-ibu sedikit di belakang itu. Ya, termasuk golongan apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, itu. Kedua ayat ini ya, yang kata qalil dan kata saya. Kita lanjutkan.
2: Yauma la yughni maulan am maulan syai'a wa la hum yunsarun.
1: Nah, yang berikutnya, hari kiamat itu tidak bisa membantu satu sama lain, dan mereka pun walahum yunsaru, dan mereka juga, mereka tidak bisa ditolong. Nah, sudah berapa ini? Yauma la yughni malik, ada kata wala, dua kata lana, lanafi di situ. Masyaallah. Di antara semuanya tadi itu ada mustasnayat, ada pengecualian.
2: Illa man rahimallah.
1: Tapi ada yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ahlul iman, ahlus shalah, ahlus silah, no, ahlul ma'rifah, ahlul ibadah. Ini yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul iman, orang yang beriman seperti kita ini. Ya, begitu kita beriman, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita untuk mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ahlul ibadah, orang yang berahli ibadah seperti kita semua ini, itu yang mendapatkan rahmat Allah SWT, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya illa man rahimallah. Bahkan hamba itu yang rahimallah ini adalah orang yang bisa memberikan syafaat kepada teman yang lain. Nah, kata rahimah ini ada juga yang Allah berikan syafaat kepada manusia sama lain. Mana dia? Syafaatun Nabi. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam ayat ini illa man rahimallah. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah, Allah berikan syafaat kepada mereka dalam bentuk syafaatul kubro. Ya, syafaat Nabi kepada umatnya namanya syafaatul kubro. Syafaat Allah kepada makhluknya namanya apa? Syafaatul uzma. Hai. Ya, pertolongan Allah kepada seluruh hambanya, makhluknya namanya syafaatul uzma. Kalau syafaat Rasulullah kepada umatnya namanya syafaatul kubro. Nah, ada guru kita, ada syekh kita, ada orang tua kita, orang alim saleh, bisa memberikan syafaat kepada anak dan turunannya. Contoh, orang yang punya anak hafal Quran. Jika ada anak hafal Quran, maka dia bisa mensyafaat ibu bapak kakek neneknya ke atas. Itu namanya illa man rahimallah. Makanya kita berguru di tuan guru, di masyayikh, di maulana syekh kita, maka guru kita itu nanti akan memberikan syafaat kepada muridnya. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat nanti kami akan panggil semua, nanti siapa jadi imam mereka, siapa jadi tuan gurunya, siapa jadi kiainya, siapa jadi panutannya. Itu yang akan memberikan syafaat, pertolongan di hari kiamat.
2: Wa huwa innahu wal azizur rahim.
1: Sesungguhnya Allah SWT, Allah Maha Aziz, Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Perkasa, Maha Agung, Ar-Rahim. Juga Allah SWT kasih sayangnya tidak terbatas, tidak ya terbendung oleh apapun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian singkat kita di ayat 40, 41 dan 42 surah Ad-Dukhan pagi ini. Wallahu a'lam bissawab.

0: wabarakatuh. Terima kasih Ampura Tuan Guru. Menyinggung masalah tadi, disinggung masalah MBG, begitulah. MBG ini sudah belum setengah tahun, hanya beberapa bulan saja begitu. Banyak masalahnya, banyak para pendapat pengamat yang menyatakan bahwa MBG ini adalah lahan dan ladang korupsi, gitulah. Nah, nyatanya baru-baru ini sudah para pelakunya itu yang korupsi itu sudah diborgol semua, gitu. Nah, ini program MBG ini apakah program pembenaran atau kebenaran, begitulah. Nah, terus yang kedua, Ampura Tuan Guru, tadi disinggung masalah keadaan jamaah, begitu. Jamaah ini semakin surut, begitulah. Kemundurannya drastis sekali setelah adanya peralihan kepengurusan, begitu, dari UPTD ke takmir masjid, begitulah. Nah, ini kami dari jamaah ini masih sedang kita menyelidiki dan penyidikan, gitulah. Apa sebabnya, begitulah. Itu. Ini dari sejak peralihan ini memang drastis sekali, Ampura Niki Tuan Guru, jamaah ini, begitulah. Apa yang menyebabkan, gitu. Tapi kalau kita lihat memang seperti narasumbernya itu banyak sekali, gitulah. Dari dibandingkan dari yang sudah-sudah, begitulah. Nah, ini apakah kena narasumber atau bagaimana? Kami dari jemaah ini masih kita selidiki dulu lah, begitu dah. Nanti untuk selanjutnya, nanti kami dari jemaah akan memberikan penjelasan hasil daripada penyelidikan dan penyidikan, begitu dah. Mungkin sekedar nikit. Ampura Tuan Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawab langsung. MBG itu mari bersama gembira. MBG mari bersama gembira, senang aja, senyum saja dalam menghadapi masalah ini. Ya, ini program pemerintah ya. Pemerintah banyak sisi positifnya, banyak juga sisi kurangnya. Yang kurang dilengkapi, dikritisi, dievaluasi, dicermati, dan kan manfaatnya adalah anak-anak kita sudah mulai banyak yang tersenyum dengan MBG. Minimal mereka itu olahraga, melempar roti yang tidak dimakan. Ini anak-anak SD ini kalau sehat jadinya itu kan. Nah, minimal ambil positifnya saja, itu urusan negara dan pemerintah. Kita masyarakat ya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kita ya banyak ya positifnya dari program pemerintah ini. Kita mensupport hal-hal yang positif. Jika hal-hal yang negatif, berikan masukan kepada aparat penegak hukum. Dan ada yang korupsi ya ditangkap, itu konsekuensi memakan harta secara batil. Allah sudah memberikan ya hukuman di dunia. Ya, jadi kita saling kontrol, saling nasihati saja. Yang paling penting, kita tidak punya kekuatan. Ya, marro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Jika kesalahan MBG itu salah, maka tegurlah dengan kekuasaan. Ada aparat pemerintah situ. Falyughayyir biyadih, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa in lam yastati fa bi lisanih. Jika tidak mampu, kita nasihati. Salah dia semeton. Ukuran MBG-nya kurang bagus. Nasihat dengan lisan kita. Ya. Payan lam gastate, kalau enggak mampu kita dengan nasihat, malu mungkin karena dia pejabat gitu kan. Papi kalbi dengan hati kita. Yang penting kita enggak mau ikut. Ya, lakum dinukum maladolin sudah itu. Dia yang melakukan, dia yang salah sudah gitu kan. Dia yang salah, dia yang ya itu tuntutan Allah, tuntutan Nabi Muhammad SAW dalam menjikat persoalan. Ya, karena kita berada dalam lingkungan negara, harus kita ikut regulasi negara dengan konsep tadi tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Jadi tidak ada persoalan pembenaran maupun kebenaran di situ, yang tergantung konteks di mana kita lihat. Kebenarannya banyak bahwa itu menyentuh akar, ya akar persoalan masyarakat itu yang masih lapar, ya terutama di pelosok-pelosok yang jauh sana, ya itu kebenaran yang muncul di MPG itu. Tolonglah disawab. Kemudian terima kasih ya para Mayanda Panji yang sudah melakukan investigasi menyebar angket. Ya, kita tunggu investigasinya. Jika narasumbernya tidak memuaskan, kasih tahu. Kami, saya bersama Pak Haji Ilham dan Dewan Pengurus Islamic Center akan mengevaluasi. Ya, kebetulan nanya yang tepat ini, sekretaris umum ini. Sekretaris umum, sekaligus nyindir, sekretaris umum. Ya, nanti kita evaluasi, kita nunggu. Apa namanya, evaluasi dari jamaah yang istiqomah ya ini saja, ya kan? Yang istiqomah ini saja. Dikirain yang tidak panto dari 15 atau dari 10 yang tahun yang lalu yang panto jamaah-jamaah yang istiqomah ini. Ya, karena dia selalu ngaji di YouTube. Siapa yang ngaji di YouTube, siapa yang menarik ini, dia ngaji sambil ya setel di mobil, dengar siapa yang ngaji, siapa yang menarik kajiannya, siapa yang bagus. Ya, ini sudah punya catatan. Ya, kajian maghrib, kajian subuh, dan seterusnya. Nah, jika ada masukan dari jamaah ya yang muhibbinal masjid, ya, jamaah-jamaah pencinta masjid ini, ya untuk kami tampung dan kami akan lakukan evaluasi perbaikan di sana sini. Ya, memang kondisi jamaah kita menurun itu biasa. Hari kiamat sudah dekat. Kembalikan ke sana saja sudah. Hari kiamat sudah dekat. Yang tambah dekat hari kiamat itu tambah sedikit orang-orang dekat kepada Allah. Tunggu-tunggu sudah ini orang-orang yang sudah bawa surga kelihatan. Waqalilum min ibadiyas. Oke, amin Allah. Amin. Terima kasih semuanya Pak yang istiqomah mengikuti pengajian. Ya, pagi, pengajian, subuh, maghrib dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Amangkiratan ba'dan maut Allahumma hawin alayna fi sadaratil maut wal najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma abda' alayna abwab al khair, abwab al barakah, abwab al ni'mah, abwab al sihati wal afiyah, abwab al tulil umri fi tamam al sihati wal afiyah, abwab al arzaqil wasi'atil mubarakah, abwab al ma'arif wal ulum ladunniyah, أبواب حسن الخاتمة، أبواب حسن الخاتمة، أبواب حسن الخاتمة، أبواب الجنة مع والدينا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أجمعين وعلى
1: Pengurus Satuan Rabi Mataram, demikian telah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita lanjutkan kembali siaran kita di NTB Pagi.

0: 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat

bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting.

tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai.

0: bisnis. Banyak pengusaha-besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar 21.5 antara kanal informasi dan inspirasi di hari Kamis 11 Juni 2026. Saya kembali lagi untuk Anda pagi hari ini di NTB Pagi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Kedaulatan Islamic Center ya. Dan seperti biasa pagi ini nanti di jelang pukul 7 pagi kami akan kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Namun sebelumnya pendengar juga nanti akan ada beberapa informasi-informasi yang kami hadirkan

satu informasi pertama pendengar untuk kita awali bersama ya. Ini satu informasi yang positif sekali pendengar. SMA Negeri 2 Mataram memastikan seluruh siswa mengikuti pelaksanaan sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Pelaksanaan ujian tersebut berlangsung pada 2 hingga 9 Juni 2026 dan pihak sekolah menegaskan tidak ada peserta didik yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun alasan administrasi lainnya. Kepala SMA 2 Mataram Abdul Qadir Al-Idrus mengatakan seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti proses evaluasi pembelajaran yang berlangsung selama sepekan terakhir. Ia juga menegaskan, pendengar, sekolah tidak mengaitkan hak siswa untuk mengikuti ujian dengan persoalan pembiayaan pendidikan. Menurutnya, seluruh peserta didik tetap memperoleh pelayanan pendidikan yang sama sesuai hak mereka sebagai siswa. Itu dia informasi pertama, pendengar, nanti informasi selengkapnya akan kami hadirkan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Namun, sebelumnya, pendengar, nanti kami akan hadirkan dulu info

Baik, pendengar Pulsa TVRI Mataram, selanjutnya sebelum nanti kita beralih ke warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu informasi prediksi cuaca. Kita awali dari Kota Mataram, dengar Pulsa TVRI Mataram yang hari ini diperkirakan akan mengalami hujan ringan dengan

3 kabupaten yang lain pendengar di Kabupaten Lombok Barat, kemudian Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Utara. Hari ini sama-sama dengan Kota Mataram pendengar diprediksi akan mengalami hujan ringan. Suhu masih berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Berbeda dengan kota dan kabupaten lainnya di Pulau Lombok pendengar, Lombok Timur hari ini diperkirakan cerah namun suhu sedikit lebih dingin berkisar antara 20 sampai dengan 27 derajat Celcius.

diprediksi mengalami cuaca yang cukup beragam. Diawali dari Kabupaten Sumbawa, hari ini diprediksi mengalami udara kabur dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sementara itu berbeda dengan Kabupaten Sumba Barat yang hari ini justru diperkirakan cerah pendengar dan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kita langsung beralih ke Kabupaten Dompu, pendengar. Hari ini Kabupaten Dompu diperkirakan akan mengalami hujan ringan dan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sementara itu untuk Kabupaten Bima, hari ini pendengar diprediksi berawan saja dan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Sementara itu udara kabur diprediksi akan dialami oleh warga Kota Bima, namun suhu berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Lampung 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Pengamanan diri dulu, pengamanan diri dari lingkungan kita. Ini sudah berapa kali kita lakukan pengungkapan, akan tetapi tetap masih terjadi.
2: Satgas selama ini kan berdiri sendiri, satu-satu. Misalnya dinas pendidikan ikut satgas sendiri, kemana ikut satgas sendiri. Kemudian, nah ini harapannya kita supaya kita sekarang satgas satu titik.
0: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat melakukan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya tindak pidana kejahatan. Kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk satuan tugas terpadu penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Polres Lombok Utara meningkatkan patroli malam di sejumlah titik strategis guna menjaga keamanan masyarakat dan mencegah tindakan kriminal. Langkah preventif ini dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata daerah. Reza Kurnia melaporkan.
3: Keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas masyarakat dan keberlangsungan sektor pariwisata. Untuk memastikan situasi tetap kondusif, Polres Lombok Utara meningkatkan patroli malam dan memperkuat langkah-langkah pencegahan tindak kriminal di sejumlah titik strategis wilayah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB dalam memperkuat upaya preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada jam-jam yang dinilai rawan terjadi gangguan kamtipmas. Menurut Agus Purwanta, personil Polres Lombok Utara disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke berbagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga. Menurut Agus Purwanta, kehadiran anggota kepolisian di lapangan tidak hanya bertujuan melakukan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memberikan rasa aman serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir. Selain meningkatkan patroli, Polres Lombok Utara juga mengoptimalkan layanan darurat 110 sebagai sarana utama pengaduan masyarakat yang dapat diakses selama 24 jam. Kapolres juga meminta seluruh personil memastikan layanan tersebut berfungsi maksimal sehingga setiap laporan atau keluhan warga dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
4: Melaksanakan patroli rutin atau kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan melaksanakan patroli setiap malam dengan tujuan untuk menjaga kondisitas Lombok Utara tetap aman, nyaman, dan kondusif dengan mencegah aksi-aksi kriminalitas lainnya.
3: Upaya penguatan patroli dan pelayanan kepolisian ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas, mencegah munculnya gangguan keamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu, Kapolres berkomitmen terus menghadirkan pelayanan keamanan yang responsif dan humanis guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat di Gumi Dayang Gunung.
0: Selama tahun 2026 hingga Mei ini, jumlah kasus kejahatan jalanan dan curas turun drastis di Kabupaten Dompu. Patroli dengan melibatkan seluruh unsur keamanan serta pengaktifan siskamling dapat menekan angka kejahatan jalanan terjadi di Kabupaten Dompu. Mujtahidin melaporkan.
1: Ini sudah berapa kali?
5: Angka kejahatan jalanan seperti curas, penjambretan, dan penodongan tren kasusnya menurun di Kabupaten Dompu. Data dari Kepolisian Resor Dompu selama tahun 2026 hingga Mei, setidaknya terdapat satu kasus, yakni penjambretan. Kepala Kepolisian Resor Dompu AKBP Sodikin Fajrindor mengatakan, tindakan tegas yang dilakukan pada tahun 2025 membuat pelaku kejahatan tidak lagi menjalankan aksinya. Patroli baik terbuka maupun tertutup dilakukan dan melakukan penyekatan-penyekatan di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kejahatan. kejahatan. Penyekatan yang dilakukan untuk mempersempit gerak pelaku kejahatan jalanan dan pelaku aksi pemanahan. Tidak hanya dari Polres Jambi, tim gabungan dengan melibatkan anggota TNI dan BRIMOB juga disebar untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
6: Ini sudah berapa kali kita lakukan pengungkapan, akan tetapi tetap masih terjadi, sehingga saya mengeluarkan satu statement yang agak harus saya sampaikan, para pelaku hendaknya diberikan tindakan tegas.
5: Tidak hanya dari aparat keamanan, menjaga Kamtibmas termasuk meminimalisir aksi kejahatan, terutama kejahatan di lingkungan. Kapolres sudah meminta Babin Kamtibmas mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kembali posis kampling. Cara ini, kata Kapolres, telah terbukti meminimalisir terjadinya aksi kejahatan di lingkungan masyarakat. Tugas masyarakat hanya mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan, namun jika menemukan adanya aksi kejahatan, warga hanya boleh mengamankan saja. Ini dilakukan agar dalam upaya penegakan hukum tidak muncul persoalan hukum baru. Jelaskan, saat mendapati pelaku aksi kejahatan, diminta warga tidak melakukan main hakim sendiri dan lebih menyerahkan ke aparat keamanan. Dari Kabupaten Bambu Mujahidin, Pro 1 RRI.
0: Sementara itu, Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personel ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga untuk menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Oktarifa melaporkan.
7: Adanya ancaman baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masaksi.
8: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan kompleks sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
7: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan. Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang sudah dilakukan, bertanggung jawab pada siapa dan melakukan apa. Itu tujuannya.
8: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai skenario. Personil dinilai telah memahami standar operasional prosedur, tahapan eskalasi pengamanan, hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Adapun ditegaskan Kapolres, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
7: Alhamdulillah syukur, skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
8: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan keamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
0: Kesbang Poldagri Lombok Timur melakukan deteksi dini dalam semua bidang untuk dapat menjamin keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Berbagai pihak turut dilibatkan dalam hal ini. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
9: Nah tentu di sini kami bagi Kesbang Poldagri dalam rangka mengantisipasi, tentu kami berkoordinasi dengan semua pihak tentunya.
10: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Kesbang Poldagri Lombok Timur, terus memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Ini termasuk tindak kriminalitas seperti pencurian dengan pemberatan curat dan pencurian dengan kekerasan curas. Kepala Kesbang Poldagri Lombok Timur Haji Mustafa menjelaskan pihaknya memanfaatkan keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM yang tersebar di seluruh desa sebagai sarana deteksi dan pencegahan dini terhadap berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Saat ini setiap desa memiliki satu anggota FKDM yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi dari masyarakat. Melalui jaringan tersebut, berbagai informasi terkait situasi keamanan maupun potensi gangguan sosial dapat segera diterima dan diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan melalui FKDM serta koordinasi dengan berbagai pihak, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Lombok Timur hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Pemantauan dan koordinasi terus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan stabilitas daerah tetap terpelihara. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
9: FKDM ini adalah merupakan perpanjangannya Kesbang Poldagri, yang mana tugas FKDM ini adalah untuk melakukan deteksi dini permasalahan analisis ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya di tingkat desa. Jadi alhamdulillah untuk saat ini terkait dengan situasi di Kabupaten Lombok Timur memang untuk saat ini boleh kita katakan kondusif, karena kami juga tetap monitor kondisi oleh FKDM maupun kami berkoordinasi dengan rekan-rekan intelijen juga kami berkoordinasi. Jadi Lombok Timur saat ini masih kondusif.
10: Untuk memperkuat fungsi kewaspadaan dini, dikatakan Mustafa, Kesbang Poldagri bersama FKDM juga melaksanakan kegiatan turun ke lapangan, terutama ke 21 kecamatan di Lombok Timur. Kegiatan tersebut bertujuan menggali berbagai persoalan dan perkembangan di masyarakat, sehingga dapat diketahui langkah penanganan yang tepat, termasuk atensi terhadap penyalahgunaan narkoba dan maraknya judi online. Haji Mustafa berharap seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah desa, BPD, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat terus bersinergi dalam menjaga keamanan lingkungan sehingga situasi aman, nyaman, dan kondusif di Lombok Timur dapat terus terpelihara.
0: Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Radit Ardiansyah dalam kasus kematian mahasiswi Universitas Mataram Nimade Faniradia Puspanitra atau Vira di Pantai Nipah. Putusan dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Mukhlasuddin dalam sidang yang digelar Rabu siang. Fakih Haitsam melaporkan.
11: Majelis Hakim menyatakan Radit terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pembacaan putusan berlangsung di tengah pengamanan ketat dan dihadiri ratusan orang yang membadati ruang sidang dan area Pengadilan Negeri Mataram. Suasana haru pecah setelah vonis dibacakan baik dari keluarga terdakwa maupun keluarga korban. Selain menyatakan terdakwa bersalah, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelumnya akan diperhitungkan sebagai pengurang hukuman.
12: Terdakwa Ardiansyah alias Radit Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam alternatif kedua penuntut umum dibacakan pidana
11: usai membacakan putusan, Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum terdakwa untuk menentukan sikap hukum. Kedua pihak dapat menerima putusan atau mengajukan upaya banding. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta Radit dihukum 13 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
0: Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja mendeklarasikan perang terhadap pelaku kejahatan jalanan di Nusa Tenggara Barat. Kejahatan jalanan menjadi perhatian serius kepolisian karena tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga menghilangkan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Komitmen tersebut dibarengi dengan pengungkapan ratusan kasus kejahatan jalanan yang dilakukan Polda NTB dan jajaran selama 5 bulan terakhir. Sejak Januari hingga Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 184 kasus kejahatan kategori 3C atau pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor.

0: Kapolda menjelaskan para tersangka terdiri dari 127 pelaku curat, 20 pelaku curas, dan 85 pelaku curanmor. Sebagian diantaranya diketahui masih berstatus anak dan diproses sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita berbagai barang bukti hasil kejahatan, mulai dari puluhan sepeda motor, mobil, telepon genggam, senjata tajam, uang tunai hingga barang-barang hasil pencurian seperti ternak, tabung gas, alat elektronik, dan bahan bangunan. Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila mengetahui adanya tindak pidana. Maraknya aksi pencurian dengan kekerasan curas di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Kejahatan jalanan yang disertai dengan ancaman maupun kekerasan fisik tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga memicu rasa takut yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan aktivitas masyarakat. Berikut tanggapan mereka.
1: Yuneka Aprilianti dari Batu Layar, Tanah Empat. Menurut saya sih, karena saya tinggal di daerah pariwisata, banyak wanita yang bekerja. Kan kalau di pariwisata tuh kan kita kerjanya sip-sipan, Pak. Ada yang pulang malam tuh, ya, alangkah baiknya diadakan patroli kalau jam pulang malam itu ada yang jaga lah di sekitar Senggigi ini. Soalnya rawan, sepi juga kan kalau malam. Ini untuk tasnya itu nggak usah ditaruh di luar. Kalau tidak perlu dipakein jaket, tuh, ditutup jaket tasnya.
2: Nama saya Rizky, saya tinggal di Gunung Sari. Waduh, udah di level yang mengkhawatirkan. Mungkin kita pribadi juga perlu proteksi diri kita lebih lagi dari sebelumnya. Terutama buat kita yang suka keluar malam. Kalau saya pribadi sih, saya sebelum keluar dan setelah saya keluar juga saya mengabari keluarga, mengabari teman-teman. Ya, kita juga harus lebih awas sih, Mas. Apalagi kalau misalnya yang di jalan kan kita bisa ngerasain nih kadang-kadang ini aman atau tidaknya di daerah sini, di daerah-daerah tertentu.
3: Nama saya Felicia Sandik. Kalau menurut saya untuk keamanannya harus patroli setiap malam sih. Lebih jangan apalagi lebih marak-maraknya pencurian banyak-banyak. Tapi sebagai kita sebagai perempuan itu apalagi tengah malam, pulang kerja tengah malam, patroli di jalanan juga atau di sekitaran rumah harus dilakukan.
0: Beragam kasus pencurian belakangan ini meresahkan masyarakat. Polresta Mataram mengimbau masyarakat untuk melakukan tindakan preventif dengan cara menjaga barang berharga untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencurian. Berikut petikan wawancara Kapolresta Mataram Komisaris Besar Hendro Purwoko bersama reporter Adilan Bil Azmi.
4: Baik Pak Kapolres, terkait dengan penanganan kasus 3C di Polresta Mataram seperti apa Pak?
5: Biasanya ada pola-pola penadahan yang kita tahu saat ini adalah ada yang dikirim ke beberapa wilayah dalam part-part ya artinya. Tetapi ini kita mendapatkan masih dalam keadaan utuh. Artinya yang secepat ini masih kita dapatkan barang bukti yang full ya, artinya tidak dalam part.
6: Artinya di pretel terlebih dahulu Pak.
5: Bisa jadi seperti itu, bisa juga dikirim secara utuh.
6: Biasanya dikirim kemana saja Pak, dari belanja melalui sana?
5: Di beberapa daerah. Masih di dalam ada wilayah NTB ada, di luar NTB juga ada.
6: Pengembalian barang bukti ini tidak dipungutnya ya Pak?
5: Oh tidak. Jadi untuk pengembalian barang bukti ini tidak ada pungutan biaya sama sekali. Bahkan kalau dibilang pengungkapan kasusnya ada biayanya Pak? Tidak ada. Semua sudah dibiayai oleh negara. Artinya pengungkapan kasus, penyelidikan, penyidikan semua sudah biaya negara.
4: Apa imbauan Polresta Mataram kepada masyarakat terkait dengan maraknya kasus 3C belakangan ini?
5: Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat ya. Yang pertama untuk pengamanan diri dulu. Pengamanan diri dari lingkungan kita. Lingkungan kita artinya kita tinggal di mana. Kita juga harus tahu bagaimana pola ataupun cara menyimpan kendaraan. Kita tahu kendaraan itu punya kunci, kita harus kunci. Kita tahu kendaraan itu harus ditaruh di garasi, berarti kita juga harus ada semacam pengawasan lainnya. Selain mungkin pagar dikunci, juga ada CCTV.
4: Kemudian Pak Kapolres, peristiwa tindak pidana 3C ini kerap terjadi di lingkungan kos-kosan. Mungkin ada nggak imbauan tertentu atau khusus kepada pemilik kos untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan 3C ini Pak?
5: Ini juga saya menghimbau pada pemilik kos-kosan yang ada di wilayah Kota Mataram ini yang belum memiliki penjaga. dan juga belum ada kamera pengawas. Himbauan kami tentunya satu, tolong dilengkapi itu, karena itu sangat membantu kami untuk melakukan pengungkapan-pengungkapan. Tantangan tentu setiap kasus, setiap perkara ada tantangan, ada kendala, dan tentunya tidak mungkin kita sampaikan apapun kendala, apapun tantangan, karena ini adalah satu keinginan bulat dari penyidik untuk bagaimana mengungkap.
4: Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk satuan tugas terpadu penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan terhadap santri, termasuk kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah. Satgas nantinya melibatkan lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga perlindungan anak. Muhammad Hawi melaporkan.
7: Kami akan membuat tim kecil untuk kami membuat satgas bersama.
8: Pembentukan Satgas Anti Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat lintas sektor yang digelar Kanwil Kementerian Agama bersama pemerintah daerah, dinas terkait, hingga lembaga perlindungan anak. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, Satgas dibentuk untuk memperkuat penanganan sekaligus pencegahan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Pasalnya, selama ini penanganan kasus kekerasan masih berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Satgas terpadu dinilai penting agar koordinasi lebih efektif dan memiliki kewenangan yang jelas hingga ke tingkat kabupaten kota.
9: Satgas selama ini kan berdiri sendiri, satu-satu. Misalnya, dinas pendidikan bikin Satgas sendiri, kemana bikin Satgas sendiri. Kemudian, nah ini harapannya kita supaya kita sekarang Satgas satu titik, terintegrasi dari semua lini sehingga semua kita punya peran dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya, mohon doa dan dukungannya supaya kita bisa berjalan, dan ini bukan hanya sampai di situ, terus kita akan turun ke bawah, termasuk kita akan berharap juga ketika ini terbentuk, maka kita akan juga bentuk ke kabupaten kota yang lain.
8: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTB Joko Jumadi mengatakan, pembentukan Satgas terpadu sangat mendesak agar penanganan korban tidak terhambat ego sektoral dan keterbatasan anggaran di masing-masing lembaga. Pasalnya, regulasi pengawasan pondok pesantren di NTB masih lemah.
10: Secara regulasi, memang saya melihat secara nasional regulasi kita di pondok pesantren itu masih lemah. Maka tadi salah satu usulan yang kita sampaikan ini untuk jangka, kan kita harus melihatnya ini ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, salah satunya untuk jangka panjang, salah satunya adalah kita harus, ya ini mungkin tidak masuk panjang, mudah-mudahan menengah ya, kaitannya dengan revisi Perda 8 tahun 2022 tentang pondok pesantren itu.
8: Di sisi lain, Forum Kerjasama Pondok Pesantren NTB meminta masyarakat tidak mengeneralisasi seluruh pesantren sebagai tempat rawan kekerasan. Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren Provinsi NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menilai, kasus yang terjadi hanya dilakukan oleh oknum dan bukan gambaran mayoritas pondok pesantren di NTB. Meski demikian, ia sangat mendukung terbentuknya Satgas ini.
11: Kesepakatan majelis tadi yang akan mengusulkan dan meminta kepada Pak Gubernur untuk membuat Satgas yang real bisa bekerja nanti, itu menjadi harapan yang sangat luar biasa. Kan nanti Satgas ini dibuat oleh Pak Gubernur. Rapat tadi kan hanya memutuskan akan mengusulkan sepakat membuat Satgas. Satgas yang seperti tadi, yang terdiri dari semua komponen, kemudian bisa bekerja efektif.
8: Pemerintah menargetkan pembentukan Satgas dapat direalisasikan dalam bulan ini melalui surat keputusan gubernur. Harapannya, dengan kehadiran Satgas terpadu ini dapat mempercepat penanganan kasus kekerasan di pondok pesantren.
0: Pembangunan kantor baru DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dipastikan tetap berjalan sesuai rencana pemerintah pusat. Proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada akhir tahun 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir 2027. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
12: Kemudian bisa dimulai proses pembangunannya.
13: Anggota Komisi 5 DPR RI Mary Hanafidi Matara menjelaskan, saat ini tahap perencanaan proyek ditargetkan rampung pada tahun ini. Setelah itu proses lelang akan segera dilakukan sehingga pembangunan dapat dimulai sekitar bulan Oktober atau November 2026. Ia menegaskan tidak ada keterlambatan dalam proses tersebut karena seluruh tahapan sudah direncanakan sejak awal. Pembangunan nantinya merupakan
14: bangunan barunya menggantikan kantor lama yang akan dibongkar dan dibangun kembali dengan posisi mundur sekitar 20 meter dari jalan utama.
12: Nanti akan dibangun di bulan November, mudah-mudahan selesai dalam 10 bulan. Jadi kami sudah menyampaikan kepada teman-teman di DPR Provinsi bahwa memang kantor ini baru bisa digunakan di akhir 2027. Jadi bukan ada buluran, itu rencananya memang itu.
14: Mori menambahkan, anggaran pembangunan bersifat khusus dan merupakan instruksi langsung dari Presiden. Dana tersebut juga mencakup perbaikan berbagai fasilitas yang rusak akibat aksi demonstrasi pada Agustus 2025 lalu, termasuk beberapa kantor DPRD di daerah serta fasilitas publik lainnya.
12: Dalam perencanaan ini adalah bangun baru. Jadi gedung lama dirubuhkan, dibangun baru, mundur lagi dari jalan 20 meter. Anggarannya itu sudah dari tahun lalu anggarannya sudah ada. Anggaran ini sifatnya khusus. Perintah langsung dari Presiden terkait dengan semua kerusakan-kerusakan akibat dari demo tanggal Agustus 2025 ditanggung semua oleh pemerintah pusat, termasuk halte-halte busway, kantor DPR baik NTB, Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar, ya, dan semua itu ditanggung oleh negara.
14: Ia mengungkapkan, dengan skema anggaran khusus tersebut, pelaksanaan proyek diharapkan tidak mengalami kendala berarti. Dengan adanya kepastian anggaran dan jadwal tersebut, pemerintah berharap pembangunan kantor DPRD NTB dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target pada tahun 2027.
12: Anggarannya udah beda.
0: Pemerintah Kota Mataram bergerak cepat memanfaatkan dana insentif fiskal sebesar 3 miliar yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dana penghargaan atas keberhasilan daerah dalam skema creative financing tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas yang dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik, mulai dari penanganan sampah hingga perbaikan infrastruktur dasar. Fatmawati melaporkan.
15: Harus terpakai lah, harus terpakai dan anggaran itu kan. Oleh kita, kami bersyukur sekali itu anggaran itu kita dapat ya. 3 miliar itu dengan kondisi seperti sekarang ini kan sangat-sangat berdampak sekali ya. Untuk anak kemampuan kita juga di daerah.
16: Wali Kota Mataram Haji Maharul Iskandar mengatakan rencana penggunaan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Kemendagri agar dapat segera terrealisasi. Salah satu prioritas utama yang mendapatkan alokasi anggaran adalah penguatan sektor persampahan melalui pengadaan armada pengangkutan sampah. Selain sektor persampahan, dana insentif juga akan digunakan untuk mendukung sejumlah program strategis pada berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Program tersebut antara lain pemagaran tempat pemakaman umum atau TPU Harum, pembangunan gudang penyimpanan obat di kawasan Jalan Lingkar, peningkatan kualitas drainase melalui Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang PUPR, serta pembenahan ruang terbuka hijau RTH Pagutan. Pemkot Mataram juga mengalokasikan sebagian dana untuk penataan kawasan pedagang kaki lima atau PKL di eks Bandara Selaparang sekitar 200 juta rupiah yang disiapkan untuk penyeragaman desain lapak pedagang agar kawasan tersebut tampil lebih tertata, rapi dan menarik bagi pengunjung.
15: Ya sudah ada kemarin itu dari insentif yang kita dapat dari 3 miliar kemarin dari Mendagri itu. Mendagri berkaitan dengan creative financing itu kemarin. Jadi alokasinya itu untuk peningkatan penanganan sampah ya, pada armada kendaraan. Kemudian juga saya minta untuk penyeragaman nanti untuk lapak PKL yang di eks bandara, ada tata seragam pun supaya rapi. Kemudian pemakaman untuk ya pemagaran pemakaman Harum, terus sama untuk bangun untuk
16: ya, kita berkomitmen untuk dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih layak bagi para pedagang serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung.
0: Perumda Batu Lampau Sumbawa melakukan pembenahan jaringan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya untuk sementara Perumda Batu Lampau tidak menerima pemasangan baru bagi pelanggan. Randy Pratama melaporkan.
17: Harapan saya nanti ada kecepatan untuk memproduksi air. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Batulanti Kabupaten Sumbawa menghentikan sementara penerimaan sambungan pelanggan baru hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk mendukung pembenahan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada pelanggan yang sudah ada. Direktur Perumda Batulanti Sumbawa, Abdul Hakim, mengatakan penghentian pemasangan baru dilakukan karena sejumlah proyek rehabilitasi sumber air, instalasi pengolahan, dan jaringan distribusi tengah berlangsung. Pelaksanaannya dilakukan dengan dukungan pendanaan pemerintah pusat melalui APBN. Menurutnya, Perumdam ingin memastikan revitalisasi sistem pengolahan air dapat meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi sebelum kembali membuka layanan pelanggan baru. Saat ini, jaringan perpipaan sepanjang sekitar 120 km yang melayani Kota Sumbawa Besar dan 5 kecamatan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian jaringan bahkan menggunakan pipa lama berbasis asbes dan besi galvanis yang rentan mengalami kebocoran. Perumdam juga mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mempercepat rehabilitasi jaringan distribusi.
18: Istilahnya dengan merevitalisasi atau merehab bak pengolahan air ini, harapan saya nanti ada kecepatan untuk memproduksi air. Artinya kan ada kecepatan distribusi gitu loh. Nah, dibanding dengan yang pengolahan yang lama, ini kan sudah terlalu tua usianya kan, dari tahun 97 itu nggak pernah direhab. Alhamdulillah baru sekarang tercapai gitu.
17: Selain perbaikan jaringan, Perumdam menilai pembangunan sumber air baru diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan layanan air bersih. Abdul Hakim menegaskan, pembenahan infrastruktur dilakukan secara bertahap agar pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dan standar pelayanan minimal dapat tercapai.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melakukan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya tindak pidana kejahatan. Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk satuan tugas terpadu penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehr. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan baik. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang melimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individu, dan tentu itu bagian dari proses yang mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa ini.

Bakat Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan mimpi, menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Aku tadi rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah, nyalain AC ah.
5: A few moments later.
4: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
6: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Gimana, Pak? Jualan hari ini?
7: Alhamdulillah, lancar, Ma. Tapi, ya begitulah di pasar, panas, ramai, sesek lagi. Kalau Mama mah enak di rumah, santai aja kelihatannya.
4: Oh ya? Ya udah, besok kita tukar peran ya.
7: Hah? Yakin nih? Siap, gampang itu. Halo, Ma, ini nasi gorengnya kok jadi hitam semua, Ma?
4: Begitu bukan nasi goreng, Pak, itu nasi hangus.
7: Ma, baju putih kok jadi warna pink semua ini?
4: Itu namanya inovasi, Pak.
7: Ma, anak belum mandi, rumah berantakan, aku nyerah.
3: Kartini, bukan hanya sekedar sejarah. Semangat Kartini mulai dari rumah.
8: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Opini Publik dan Klarifikasi pagi hari ini masih bersama saya, Sari Wisdawati ya. Nanti juga akan ada narasumber kita di segmen kedua, pendengar, setelah warta berita daerah, warta berita nasional yang nanti akan kita ikuti dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, berjalan sendirian di trotoar malam hari atau mungkin sekedar berhenti di lampu merah yang sepi itu, apakah Anda masih merasa aman, nyaman begitu ya? Apakah sudah muncul rasa was-was yang Anda rasakan, pendengar? Jadi kota yang menjadi impian ini terkadang menyimpan ancaman nyata di sudut-sudut gelapnya gitu ya. Pencurian dengan kekerasan atau yang akrab kita sebut dengan curas, begal, hingga perampokan jalanan ini seolah mengintip kita dari balik kegelapan yang kita tidak pernah tahu apa yang ada di sana begitu ya. Dan tentu saja kita tidak, hari ini kita tidak hanya berbicara soal ketakutan gitu ya, tapi juga mencari tahu mengapa kota kita semakin rawan begitu ya. Tadi juga di warta berita juga kita sempat dengarkan juga ya, ada tips juga dari masyarakat kalau misalnya perasaan kita sudah nggak enak, misalnya ketika akan melewati suatu jalan atau mungkin suatu sudut daerah, maka nggak apa-apa untuk mending cari jalan lain yang lebih aman begitu ya. Dan apa yang salah dengan sistem keamanan kita nih, ada yang salah nggak gitu kan? Nah, nanti pendengar, kita akan berbincang dengan narasumber kita, pendengar, di segmen kedua. Sementara itu saya juga mengundang Anda, pendengar, silahkan di 081-802-056-000, juga di 0370-646-521. Anda bisa berbagi pengalaman Anda, pernahkah mengalami hal-hal serupa begitu ya, perasaannya nggak enak gitu kan, tapi tetap nekat melewati jalan tersebut dan akhirnya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak hanya sampai di situ saja, pendengar, kadang-kadang untuk wilayah perkotaan, terutama di daerah-daerah perumahan yang mungkin pengawasannya tidak seketat di tempat lain, itu kadang-kadang ini mudah sekali dilakukan pencurian, pendengar ya. Tiba-tiba motor hilang padahal terparkir dengan manis di depan rumah. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
9: Pak Kenso nih, di Lombok Timur ini.
8: Dengan Pak Kenso di Lombok Timur.
9: Ya, saya rasa sih kalau tentang keamanan kita nggak ada yang salah. Tapi ini mungkin akibat ekonomi kita juga, faktor ekonomi jadinya. Orang sikat apa saja.
8: Apa aja ya? Apa ya, aja yang diambil?
9: Ya, yang penting dapat uang pakai menghidupi di dirinya. Apalagi kemarin ada 3 hari yang lalu ayam saya ini dicuri.
8: Ayam, oke. Okay.
9: Ya, tapi okay, ayamnya itu dijual itu 200 lebih harganya satu
8: ekor itu. Oke.
9: Okay. Kita juga kecewa. Kemudian dulu di Pantai Labuan Haji itu dulu kan.
8: Pantai Labuan Haji.
9: Ya, pernah saya duduk sama pacar saya lapar di pantai lah di sana. Diambil itu antingnya di sana itu, sama dipaksa sama itulah
8: kerapuk-kerapuk seperti langsung itu, ya itu. Di Pantai Labuan Haji.
9: Ya, di Pantai okay. Labuan Haji di ujung timur itu.
8: Oke, okay, pernah.
9: Ya, apa juga namanya? Ya suruh saya itu pergi, saya pergilah, dia nanti saya lawan, saya kata begitu. Sudahlah, biar saja dia ambil. Okay. Kemudian dia ambil di saya 100 ribu.
8: Oke, okay, berarti
9: saya lagi, dia tak mau.
8: Menurut Pak Kenzo ini terjadi karena ekonomi ya?
9: Iya, perasaan
8: okay, juga ini. Baik.
9: Kemudian itu tingkatlah keamanannya ke pantai-pantai itu, okay. Soalnya kan itu laki-laki banyak yang liar,
8: baik,
9: itu mau ambil bahan orang okay, itu yang dibawa itu
8: diperlihatkan okay,
9: itu kan. Ya.
8: Terima kasih Pak Kenzo informasinya. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
8: Selamat pagi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
10: Pak Jafar Ahmad di Mataram ya.
8: Pak Jafar Ahmad di Mataram. Silakan Pak Jafar Ahmad, bagaimana Anda melihat fenomena kekerasan, pencurian dengan kekerasan yang belakangan ini banyak terjadi, Pak? Silakan.
10: Ya, sebenarnya latar belakangnya itu sangat kompleks ya. Yang penting yang pertama yang harus kita apa namanya sedikitkan lagi itu adalah siskambung. Ya, kemudian pembinaan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Ini yang terpenting semuanya harus dikerjakan. Jadi kalau di lingkungan itu para kepala lingkungan kemudian lebih tinggi lagi kepala desa dan lurah tidak hanya memahami bagaimana karakter masyarakat, saya kira kalau memang ini motifnya kekerasan, ya mungkin harus ada pembinaan yang sifatnya anti kekerasan. Jadi kegiatan-kegiatan dia aktivitas-kegiatan di lingkungan atau di desa kelurahan itu dia harus ditingkatkan oleh level yang paling bawah lingkungan dan kelurahan atau desa. Nah, ini yang menjadi titik lemah karena semua sumber persoalan itu ya dari rumah atau dari lingkungan kemudian desa dan seterusnya. Jadi kalau sudah di tataran bawah ini sudah apa ya, bagus sistemnya, sistem pengawasannya, kemudian pembinaannya, ya saya kira bisa dikurangi lah dampak-dampak negatif yang terjadi di lingkungan yang lebih luas. Baik. Seperti kekerasan ya, dan kemudian saya kira demikian.
8: Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada dua masukan dari penelpon kita, pendengar. Ada yang beranggapan bahwa ini kasus ini, fenomena ini banyak terjadi juga karena faktor ekonomi ya. Kalau sudah faktor ekonomi, memang kadang-kadang pencurian itu dilakukan meskipun nilai barang yang dicuri itu kecil ya. Tadi Pak Kenzo bercerita bahwa wah ini gas saya hilang gitu. Tapi ada juga yang nekat juga melakukannya dengan kekerasan, yaitu melakukan penjamret perhiasan juga, itu juga terjadi juga. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam kemelampau suasana.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
11: Pak Haji Sukana ini lagi di Gebang.
8: Pak Haji Sukana di Gebang, silakan Pak Haji Sukana.
11: Iya, ini masalah keamanan. Ya, ya. Iya, tadi malam ada dua sepeda motor bareng rumah saya lah gitu. Katanya ini rahim iklan maling. Yang duluan itu sapi juga hilang, sapi mau dikorban hilang.
8: Di daerah mana itu, Pak?
11: Di Narmada.
8: Narmada.
11: Iya, di tempatnya. Iya.
8: Baik.
11: Tapi kalau saya kan di tanah ya, wilayahnya. Ini kan tetangga lah gitu, desa tetangga. Ya. Sebenarnya udah lama kita aman-aman aja. Enggak ada kita dengar yang kecurian, enggak ada kita dengar yang orang ribut-ribut curi ini, tapi baru sekarang ini sekarang udah terjadi lagi.
8: Sering terjadi. Menurut Pak Sukana, singkat saja Pak Sukana, apa kira-kira penyebabnya? Menurut Anda sendiri melihatnya?
11: Nah, itu dia. Sebenarnya kalau karakter maling itu, walaupun dia kaya, maling juga.
8: Tetap maling.
11: Contohnya aja, iya.
8: Oke.
11: Di MBG itu apa dia kurang?
8: Oke.
11: Tapi dia maling juga.
8: Baik, karakter berarti ya, tidak karakter tidak melulu tentang ekonomi. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Haji Sukana ya, tadi menceritakan bahwa di wilayah beliau itu dulu tidak banyak terjadi pencurian, bahkan hampir tidak ada. Sekarang malah terjadi lagi ya, muncul lagi kasus-kasus tersebut. Nanti kita akan obrolkan ini dengan narasumber kita, pendengar, dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, setelah kita mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta sesaat lagi.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo